0: Coba Ngerates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumboy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Putix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina.

0: ajaib Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Dawas lala huta 1000 tahun. Balik lagi di Spada, masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Dan masih ada sejam lagi buat kamu jawab pertanyaan. Jadi selain makanan yang enak, tempat makan atau warung makan itu yang menurut kamu worth it untuk dikunjungi, selain makanan enak tadi, kira-kira apa lagi nomor 2? Kayak tadi aku udah kasih contoh ketika tempat makan itu parkirnya luas, kemudian parkirnya gratis. Nah itu jadi nilai plus selain makanannya enak dan ya apa namanya rekom buat dikunjungi atau nomor 2. Atau contoh lainnya kayak apa ya? Biasanya kalau tempat makan yang memang rekomend itu atau memang enak ya, itu biasanya ada banyak ibu-ibu ASN ya. Dorang tetampa kalau makan siang biasanya pada rame tuh. Wah, itu biasanya memang enak tuh Pro 2. Jadi selain DP apa namanya makanan, nah bisa dilihat dari apa namanya hal-hal yang tadi yang sudah aku sebutin contohnya tuh Pro 2 ya. Nah, bisa kamu jawab sekarang juga di WhatsApp 0811 4300 0022, juga bisa di Instagram @pro2_korontalo.

0: gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman.

0: kalau bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
1: Santailah sis, yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
0: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana? Kak?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: Part-Life Crisis QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ampuni lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: tengah jalan.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Terima kasih, Toro masih terus setia mendengarkan Bro 2 FM. Baru saja kamu dengar ini Silon 7 dengan Buat Aku Tersenyum. Terima kasih Spanyol sudah membuat tersenyum ya. Sementara Argentina justru sebaliknya. Tapi respect sih. Respect buat semua tim yang sudah berpartisipasi di Piala Dunia atau di Pesta Bola atau Bola Gembira. Karena sudah menghadirkan tontonan yang menarik dan juga menghibur pastinya. Apalagi bagi para pendukungnya Argentina yang tetap respect, tetap memberikan selamat dan juga semangat bagi lawannya. Ini patut kita acungi jempol sih Tomorrow 2 ya. Alright, kalau begitu untuk pagi hari ini kita bacain dulu yang sudah ikutan gabung nih di Instagramnya @pro2_gorontalo. Soal selain makanan, tempat makan itu enak untuk dikunjungi karena apa? Dan kita sudah menemukan beberapa teman Pro 2 yang memberikan apa ya opininya lah teman Pro 2 ya. Jadi selain karena makanan yang emang beneran enak, tempat makan atau warung makan yang oke versi kamu itu yang kayak gimana sih? Ini ada Sweet Bite Homemade _ Food di Instagram ya guys ya. Nah ini sekali lagi disclaimer teman Pro 2, opini atau pendapat pribadi dari masing-masing. Jadi ya nggak usah terlalu risau dan juga mungkin di masukkan hati teman Pro 2 ya, karena setiap orang kan punya hak untuk berpendapat. Karena kalau si Sweet Bite itu bilangnya tempat makan atau warung makan yang oke menurut dia adalah nggak ada live music, terutama solo organ yang membolehkan pengunjung nyanyi gitu ya. Selama mungkin kalau menurutku ya, ya selama itu dilakukan dengan profesional, apalagi pemain regulernya itu juga yang proper, ya yang gak ada masalah sih itu Pro 2 ya. Cuman ya itu menurut si Sweet Bite. Mungkin kalau tempatnya kekecilan mungkin agak ngaruh sih. Tapi kalau misal di tempat besar dan secara stage dan juga floor penonton itu tidak terlalu berdekatan, ya masih oke lah. Mana nih Mi Modi Eldiano ya, masih di Instagramnya @pro2_gorontalo. Katanya ada kalender yang berjejer juga di dinding. Iya. Karena biasanya kan warung makan, apalagi yang vintage gitu nggak sih, yang klasik vibesnya, itu suka ada kalender yang berjejeran tuh guys. Sama kalau aku satu nomor dua. Tempat makan yang selain makanannya enak tapi tempatnya juga oke, itu terpampang atau terpajang foto-foto baik itu artis, tokoh masyarakat, pejabat. Nah itu biasanya enak tuh Tomorrow 2. Sama halnya aku nonton satu vlog dari konten kreator Indonesia yang dia tinggal di New York Tomorrow 2. Nah aku lupa restorannya itu apa namanya, cuman yang jelas udah vintage banget lah tempatnya Tomorrow 2 ya. Ngejualin, dia ngejual roti sama daging tok. Dan itu, mungkin bisa bayangkan bangunannya senormalnya bangunan restoran lah ya, yang relatif besar. Terus kayak di seluruh dindingnya itu melingkari seluruh bangunan ada foto, Bo. Itu foto-foto ownernya sama para pejabat, sama artis, selebriti, wah macam-macam lah Tomorrow 2. Nah, itu salah satu tolak ukur juga tuh kalau restorannya wah kayaknya ini rekomend banget lah Tomorrow 2. Oke, kalau begitu buat
Siapa tadi yang sudah ikutan gabung? Lupa lagi. Sweet Bite Homemade Food ya. Dan juga Modi Eldiano, terima kasih atas partisipasinya. Dan kita akan lanjut lagi di Ngopi Yuk masih bersama Ibrahim Rian sampai jam 10.

0: cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

Terima kasih Pro 2 masih terus mendengarkan Pro 2 FM di pagi hari ini. Pagi yang cerah bagi para pendukungnya Spanyol ya. Waduh, masih belum selesai tentunya euforia kemenangan dari Spanyol. Dan momen Spanyol angkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Namun memang luar biasa sekali sih kalau melihat sepak terjangnya Spanyol di musim atau di Piala Dunia tahun ini, tahun 2 ya. Dimana mereka mengalahkan Prancis. Kemudian di bawah penyisihan juga, wah, lawan-lawan yang juga tidak kalah berat yang dihadapi Spanyol. Namun mereka bisa sampai di titik final dan meraih gelar kedua mereka. Alright, jangan kemana-mana dulu nomor 2, karena di jam 9 di Ngopi Yu, ngopi bareng Ibrahim Rian. Untuk hari ini kita masih akan seru-seruan pastinya selama kurang lebih sejam ke depan. Jadi tetap bersama Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas, bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi, emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian, bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Lagi-lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita Indonesia di Ngopi Yuk dari jam 9 sampai nanti jam 10. Dan tugas Rian juga kurang lebih sejam atau kurang dari sejam lagi nih guys. Dan kalau dilihat-lihat nih guys ya, ada sebuah peralatan yang sangat Indonesia banget lah. Ya meskipun ada sedikit adopsi dari budaya, ya budaya luar lah guys ya. Cuman kalau dilihat nih, sebuah potret ribuan orang yang memadati Melancholia di kolong flyover. Acara yang digelar sama salah satu band namanya Dongker, itu dilaksanakan di bawah jembatan Pasupati Bandung. Nah acara ini menunjukkan bagaimana skatepark bisa menjadi ruang publik dan bisa jadi tempat bertemunya musik, komunitas, dan warga. Menariknya lagi, tiket masuk acara ini gak dibayar pakai uang. Penonton cukup bawa buku atau beras yang kemudian ditukar dengan zain. Sementara donasinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan apa acara ini atau event ini memang wah sangat luar biasa sih antusiasnya Tomorrow 2 ya. Banyak juga dari beberapa media-media mainstream itu juga ikut meliput event tersebut. Dan saya apa ya, sangat terkesima dengan crowd yang dibuat dalam event itu. Dan itu mungkin bisa menjadi satu-satunya event apa, event di bawah kolong flyover terpadat, tercrowded Tomorrow 2 ya, yang dilangsungkan oleh Dongker. It's summertime. Ladies looking hot. Ya udah, jangan kemana-mana dulu. Kita masih punya banyak informasi untuk kita Indonesia kali ini. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik.

kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Bahkan Kita Indonesia.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngopi yuk, kali ini Toro 2 kita ke Papua. Ini ada cerita dari perempuan asal Papua yang pertama kali mengantongi lisensi pesawat Airbus A320, Marlina Clara Sesa. Jadi dia berhasil meraih lisensi tipe rating Airbus A320, salah satu sertifikasi yang wajib dimiliki pilot buat nerbangin pesawat Airbus. Dan kabar itu langsung diunggah sama Carla Sesa di TikToknya Tomoro 2 setelah doi menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. Lewat salah satu unggahannya, Marlina juga bilang kalau cita-cita awalnya itu adalah bekerja di dunia penerbangan sebagai pramugari. Tapi di tahun 2014, dia menerima kenyataan gagal lolos dalam seleksi pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Dan alih-alih menyerah, justru mengubah arah mimpinya tuh buat memutuskan menempuh pendidikan pilot di Asian Institute of Aviation Filipina. Nah, di sana dia berhasil nyelesain pendidikan, memperoleh private pilot license serta commercial pilot license, dan masih banyak lagi raihan dari seorang Marlina. Perjalanan Marlina juga belum berhenti sampai di situ buat menerbangkan pesawat komersial Airbus. Dia kembali ngikutin program tipe rating Airbus di Global Training Aviation di Tangerang. Nah, program ini langsung mencatat Marlina menjadi perempuan pertama asal Papua yang mengantongi lisensi tersebut. Selamat ya buat Kak Marlina dan juga para perempuan Indonesia untuk tidak berhenti memberikan karya serta juga memberikan prestasi untuk diri dan juga bangsa ini.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Terkadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Parmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Meraih kemenangan perdana pada Tour de France 2026 di Jumat 17 Juli 2026. Pembalap Swiss itu menaklukkan Harald Tejada dalam sprint menuju garis akhir etape terpanjang dalam tour tersebut. Schims menjadi yang tercepat pada etape ke-13 setelah lolos bersama kelompok breakaway sepanjang perjalanan dari Dol menuju Belfort. Etape sejauh 205,8 km itu diselesaikan dalam waktu sedikit di atas 4 jam. Schims mengaku belum percaya berhasil merebut kemenangan etape pertamanya di Tour de France. Yang ia sebut balapan berlangsung sangat berat sejak kilometer awal. Informasi yang kedua, teman-teman, Timnas Basket Under 18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B John Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nibi Butter Stadium, Bangkok, Jumat 17 Juli 2026. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberikan kesempatan mengembangkan permainan. Joan dan Yemima menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Pelatih Timnas Basket Under 18 Putri, Freddy, memuji semangat juang para pemain sepanjang laga. Mereka tampil disiplin menjalankan sistem dan terus menekan tanpa lelah. Dan untuk informasi terakhir, teman-teman, Freddy, Indonesia memastikan tiket semifinal C5 Cup 2025 Timnas Voli Putra yang mengalahkan tuan rumah Filipina di Camden City Arena Jumat 17 Juli 2026. Farhan Halim dan kawan-kawan menang 3-0 atas Filipina. Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga semifinal Sabtu 18 Juli 2026 dan Indonesia menurunkan komposisi pemain utama pada set pembuka. Langkah tersebut dilakukan untuk meredam serangan Filipina sekaligus merebut kendali pertandingan sejak awal. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Nur Wilayanto mengatakan pola serangan Filipina relatif dapat dibaca dan bola-bola hasil penyelamatan tuan rumah cenderung melambung tinggi. Sekian info berdua.
1: Waktunya berdua hitlist.

Okay, turn for 2 pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk Pro 2 Hitlist. Langsung aja aku spill keempat lagu yang bisa kalian vote nih turn for 2 di part pertama Pro 2 Hitlist. Tentunya barengan sama Dudi Paneo nih turn for 2 di jam 10 pagi ini. Lagu pertama ada Bona Pascal dengan PHP. Lanjut di lagu yang kedua, turn for 2, Alan Walker featuring Emerson Flora with Monster. Di lagu yang ketiga nih, turn for 2, ada Project Pop dengan Zombie, Jomblo, Abadi. Dan untuk lagu yang keempat yang bisa kalian vote nih turn for 2 ada Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight. Okay, deh turn for 2 itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist. Langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita di @pro2_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 1924. Jangan lupa untuk tentuin votingan kalian dan hasil votingan terbanyak di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist nanti bakal aku bacain di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Oke deh teman-teman Pro 2, jangan lupa ya, sekarang kita sedang berada di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist. Udah ada 4 lagu yang tadi sudah aku spill nih teman-teman Pro 2, yang bisa kalian vote juga sekarang. Itu dari Bona Pascal with PHP, ada Alan Walker featuring Emerson Flora with Monster. Terus ada Project Pop, Zombie, Jomblo Abadi, sama Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight nih teman-teman Pro 2. Langsung aja tentuin votingan kalian, aku tungguin dari sekarang di @pro_gorontalo. Tinggal cek 2 story terbaru kita aja nih teman-teman Pro 2. Atau kalian juga bisa tentuin votingannya lewat WhatsApp kita di 0811 43000 222, sama di line telepon 0812 15924. Bentar lagi nih teman-teman Pro 2, tepatnya di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain hasil votingan terbanyak nih di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist.

Oke, di tahun video sekarang waktunya untuk aku bacain hasil votingan terbanyak di part yang pertama ini untuk Pro 2 Hitlist nih, tahun Pro 2 ya. Sejauh ini kalau kita lihat, kayaknya lagunya Alan Walker featuring Emerson Flora with Monster nih yang paling banyak votingannya. Dengan hasil votingan itu ada 5 orang nih, tahun Pro 2 ya. Pertama dari Farisa Naura, Sania In Blue One, terus ada Lani, dan juga ada Sals FM nih, teman-teman berdua ya, yang ngevote lagunya Alan Walker featuring Emerson Flora. Bona Pascal PHP ini nol votingan. Project Pop Zombie ada satu votingan nih, teman-teman berdua, itu dari Urban FM. Nah, Jennifer Lopez featuring David Guetta Save Me Tonight itu gak di vote sama sekali juga. Jadi otomatis yang bakal aku puterin itu adalah lagunya si apa tuh tadi, Alan Walker ya, teman-teman berdua, featuring, bentar, kita coba langsung cari Alan Walker featuring Emerson Flora ya, judulnya Monster. Bentar, kita coba cari dulu nih, teman-teman berdua. Abis ini jangan lupa ya, nanti bisa lanjut lagi di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist. Masih bakal tetap berlanjut nih, dan tentunya masih barengan sama Dodi Paneo. Nanti aku bakal spill keempat lagu yang bisa kalian vote nih di part yang kedua. Untuk saat ini, kalian nikmatin aja dulu nih dari Alan Walker featuring Emerson Flora with Monster.

Oke, Retro Review 2. Sekarang waktunya untuk part yang kedua, Pro 2 Hitlist. Masih tentunya barengan sama Dodi Paneo nih, Retro Review 2. Dan langsung aja spill lagu pertama yang bisa kalian vote nih. Di lagu pertama ada Sundanese featuring Winda with Bad Mood. Kayaknya lagu tadi tuh cocok banget sama pendukungnya Argentina saat ini nih ya, Retro Review 2. Kita lanjut di lagu yang kedua nih, ada December 10 with Angel.

0: Lanjut di lagu yang keempat nih, turn kedua, That's Her from Cyril featuring Wiz Khalifa. Oke deh, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote ya. Langsung aja tentuin votingan kalian seperti biasa di Instagram kita di @redo_gorontalo. Tinggal cek story terbaru kita nih, turun berdua. Di situ ada votingan untuk keempat lagu tadi. Jadi kalian tinggal pilih aja mana nih yang paling kalian suka untuk diputerin lagunya. Atau bisa juga lihat WhatsApp di 0811 43000 222 dan lain telepon di 0812 15 924.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 10:43 menit ya, waktu Indonesia Tengah ini, tahun kedua. Ingat sekali lagi, kita masih di part yang kedua untuk kedua hitlist. Ada 4 lagu yang bisa kalian vote nih, tahun kedua, yang sudah aku spill tadi ke kalian ya. Itu tadi Bad Mood from Sundanese, featuring Winda. Ada December 10 with Angel, terus Cool in the Summer from Cairns, featuring Lucy Dreri and Alpha Garcia, Gracia ya. Sama That's Her from Cyril, featuring Wiz Khalifa. Jadi itu dia keempat lagu di part kedua untuk Pro 2 Hitlist ini nih. Pro 2, jangan lupa untuk tentuin votingan kalian. Tinggal cek story terbaru kita aja di Instagram @pro_gorontalo, atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19000 924 nih, Pro 2. Nanti di pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain hasil votingan terbanyak di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kamu lagi dengar Gorontalo.
3: Oke, Detron Radio, sekarang waktunya untuk aku bacain hasil votingan terbanyak di part yang kedua untuk perdua hitlist nih, Detron Radio ya. Sejauh ini lagu yang paling banyak di vote ini kita lihat ada Cyril featuring Wiz Khalifa dengan hasil votingan 5 orang nih, Detron Radio, South FM. Terus ada Sania, In Blue, ada Rahdan sama Ken FM. Lanjut Sundanese featuring Winda, Bad Mood. Ini ada 3 votingan nih, teman-teman berdua. Pertama dari Salwa, Abdul Kadris sama Bindru. Angel Desember 10, Desember 10, Angel ya. Sebenarnya aku tuh tadi nulisnya tuh kebalik. Ini gak di-vote sama sekali, sama Ken featuring Lucy Dreri and LVG, Cool in the Summer tuh juga gak di-vote sama sekali. Otomatis That's Her nih from Cyril featuring Wiz Khalifa yang bakal aku puterin. Tapi sebentar, kita lihat dulu Cyril aja ya nulisnya. Ada nih. Jadi ini dia hasil votingan terbanyak di part yang kedua, perdua hitlist nih, teman-teman perdua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung voting lagu di perdua hitlist untuk jam 10 pagi ini nih, teman-teman perdua. Nanti setelah ini kita akan lanjut di special request jam 11 dengan beberapa informasi-informasi menarik juga yang bakal aku suguhin buat kalian. Jadi stay tune terus aja barengan sama Dodi Paneo di Prode FM Gorontalo.

0: share foto pembacakan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti, psikologi orang yang melihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, nah udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

94 DFM, teman terbaik kamu. Hindia with Cincin dari album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir di tahun 2023. Nah, turun per 2 sudah bersama dengan Dodi Paneo di pukul 11 siang hari ini nih, turun per 2. Dan sekarang kita lagi di special request nih, turun per 2 ya. Jadi seperti biasa aku kasih kesempatan buat kalian request lagu favorit kalian nih, turun per 2. Bisa lihat Instagram kita di @produ_gorontalo. Lagi kalian tinggal cek story terbaru kita aja nih di situ ya, turun per 2. Dan tentunya juga bisa di WhatsApp 0811 43000 222 dan line telepon di 0812 15924. Sembari menunggu requestan kalian juga nih, turun per 2, yang nanti bakal aku puterin di pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi kayaknya kita juga mau cocokin waktu sama azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Hari banyak orang ngantuk walaupun tetap harus masuk kantor, karena tadi pagi dini hari tuh habis nonton Piala Dunia partai final antara Argentina dan juga Spanyol, yang pada akhirnya Spanyol keluar sebagai pemenang dengan skor tuh tipis banget, cuman 1-0 aja nih, turun per 2, dan terjadi di menit pertambahan waktu. Waduh, stres banget tuh pasti Argentina ya.

Tapi tahun 2002 sudahlah kita tinggalkan Piala Dunia karena sudah berakhir selama hampir sebulan lebih nih tahun 2002. Kita tuh warnai dengan euforia yang sangat-sangat menggebu-gebu nih tahun 2002. Dan pada akhirnya Piala Dunia 2026 sudah berakhir. Gak berasa ya, cepat banget. Waktunya nih tahun 2002 berlalu. Nah, azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya itu nanti dikumandangkan pukul... ini tanggal berapa? Tanggal 20 kan? Iya, kok lupa. Pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin ada kemungkinan ya, tahun 2002, lagu kalian itu tuh bakal aku puterin setelah azan atau mungkin sebelum azan. Nanti kita lihat aja nih tahun 2002 ya. Cuman, sembari menunggu requestan kalian nih tahun 2002 di special request jam 11 ini nih, tahun 2002 aku juga mau kasih satu informasi menarik soal nilai tukar rupiah yang berada di level saat ini ya. Karena ini updatean per hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pagi tadi nih tahun 2002. Itu berada di level 17.994 rupiah per dolar Amerika Serikatnya pada perdagangan Senin hari ini nih tahun 2002 ya, di pagi hari ini. Mata uang Garuda melemah 73 poin atau 0,41% kalau dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya nih tahun 2002 ya. Pelemahan rupiah sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan sama dolar Amerika Serikat nih tahun 2002. Pertama peso Filipina itu melemah 0,16%, sementara dolar Singapura itu menguat di 0,05%, dan yen Jepang yang naik 0,04% nih tahun 2002 terhadap greenback. Tapi sejumlah mata uang Asia lainnya ya justru menguat nih tahun 2002. Kayak salah satunya adalah yuan Cina yang terapresiasi 0,03%. Terus ada ringgit Malaysia nih tahun 2002 di 0,21%, sama won Korea Selatan yang menguat 0,33%. Sedangkan dolar Hong Kong itu bergerak stabil nih tahun 2002 ya. Masih seputar informasi ini, di kelompok mata uang utama negara maju pergerakannya juga bervariasi ya. Kalau kayak euro Eropa itu melemah 0,02% dan franc Swiss itu turun 0,07%. Sebaliknya pound sterling Inggris menguat 0,03% dan dolar Australia naik 0,09%. Serta dolar Kanada menguat di 0,10% terhadap dolar Amerika Serikat nih tahun 2002 ya. Jadi diperkirakan nilai tukar rupiah nanti bakal bergerak di kisaran 17.900 sampai dengan 18.050 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini nih tahun 2002. Kita lihat aja nanti in the end of the day di hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026 akan seperti apa nilai tukar rupiah di mata dolar saat ini nih tahun 2002.

0: Coba Ngerates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Unconditionally in Eternal Freedom from Katy Perry, lagu yang dirilis di tahun 2013, temenin kita di pukul 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di special request jam 11 siang ini nih, Eternal Freedom. Jangan lupa untuk kasih requestan kalian di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan lain telepon di 0812 19924 nih, Eternal Freedom ya. Kembali lagi di informasi sembari nunggu requestan kalian nih, Tuan Fredua, di special request jam 11 pagi ini. Pagi menjelang siang ya, Tuan Fredua. Aku nih mau membahas tentang perusahaan keamanan cyber Kaspersky yang ngumumin ya, pola penyebaran konten dan promosi judi online saat ini mengalami perubahan yang signifikan banget nih. Dari yang sebelumnya mengandalkan situs web dan iklan digital menjadi memanfaatkan akun media sosial palsu dan sistem otomatis nih, Tuan Fredua. Perhatiin gak? Bahkan hanya untuk buka Instagram aja tuh, Tuan Fredua, iklan judi online tuh kayak rame banget nih, Tuan Fredua ya. Marak banget nih, Tuan Fredua. Kayak scroll dikit, iklan judi online. Scroll dikit, iklan judi online. Dan iklan tersebut tuh, Tuan Fredua, bukan hanya berdasarkan web iklan, tetapi sudah ada akunnya. Gimana sih ini? Seperti itu ya, dari Country Manager Kaspersky di Indonesia, Devi Novitra, barusan nyebut kalau promosi judi online sekarang semakin sering muncul melalui spam komentar pada unggahan viral. Nah ini juga nih, Tuan Fredua ya, kayak ngoni lagi lihat postingan viral yang komentarnya tuh banyak banget nih, Tuan Fredua. Dan mostly komentar tersebut tuh adalah komentar dari akun-akun judi online yang sering promosiin situs webnya mereka nih, Tuan Fredua. Jadi kalau kita lihat spam komentar pada unggahan viral akun media sosial dengan tingkat interaksi tinggi, pesan pribadi dan tautan sementara sampai dengan penyingkat URL nih, Tuan Fredua ya. Jadi menurutnya beberapa tahun lalu promosi judi online relatif mudah kan dikenali karena umumnya menggunakan situs khusus atau iklan digital. Tetapi sekarang konten promosi kerap disamarkan sebagai interaksi pengguna biasa sehingga membuat upaya penumpasan dan modernisasi kontennya itu menjadi lebih menantang saat ini nih, Tuan Fredua. Penyebaran konten menggunakan bot yang bekerja secara otomatis itu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masifnya penyebaran promosi judi online saat ini. Nah, dijelasin nih, Tuan Fredua, kalau bot dapat digunakan untuk menerbitkan ribuan komentar dalam waktu singkat, terus bikin akun baru setelah akun lama diblokir, terus mengubah kata kunci dan gaya bahasa untuk menghindari sistem deteksi otomatis nih, Tuan Fredua. Fenomena tersebut terlihat dari maraknya komentar spam yang mempromosikan judi online pada berbagai unggahan populer di media sosial. Nah, Devi ini menilai lonjakan komentar judi online di media sosial ini menunjukkan promosi praktik ilegal tersebut berkembang ya, Tuan Fredua, menjadi operasi yang terorganisasi dan menjadi sebuah industri. Jadi sudah bukan lagi aktivitas yang dilakukan secara terisolasi, melainkan secara masif nih, Tuan Fredua ya. Sebenarnya dari semua pembahasan ini pertanyaannya adalah apakah iman kalian kuat untuk tidak ikutan judi online tersebut nih, Tuan Fredua? Karena industri ekonomi sepertinya sangat menggiurkan sekali deh untuk ikutan judi online. Tapi aku berdoa semoga kalian semua nih, Tuan Fredua, tidak bakal terjerumus nanti ke depannya di iklan-iklan judi online ini yang sudah semakin marak kalau dari kata Kaspersky sendiri ini, Tuan Fredua.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain hasil requestan terbanyak di special request pukul 11 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Turun berdua ya. Jadi aku memutuskan untuk ya udah deh, requestannya bakal diputarin dari sekarang aja sebelum nanti waktu azan dikumandangkan bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026 itu pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah nih, turun berdua ya. Kita lihat, bentar, ini handphone aku juga kayaknya lagi lelet banget deh. Lagian AC juga ini gak nyala semuanya ya. Bentar, coba tunggu ah, kita mulai dulu. Share request jam 11 siang. Izin request semesta, Kenris. Semesta, banyak banget nih semesta. Kita lihat dulu apakah Kenris sudah masuk di playlist kita. BTW, dua lagu ya yang bakal aku puterin. Kenris Semesta nih ada satu. Jadi ini dari hasil requestan banyak banget nih. Pertama dari Ken FM, ada Kenko 2840, terus ada Dewi Kurnia, Farisa Naura, terus Bex Radio dan Restu Ayu. Itu request lagunya Kenris. Zatia Vinovic ini mau request lagunya Adrian Halif 2001 kali, Sals FM juga sama, Jerry Soy juga sama. Dan mana lagi nih? Mana lagi? Bentar ya. Aduh. Ada Lila, Fajar Soul dan juga Arahdan yang request lagunya Adrian Halif. Jadi pertama Kenris dulu nih, turn for 2 Semesta. Nanti bakal dilanjutin sama Adrian Halif 2001 kali ini, turn for 2 ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung di Perdua Hitlist tadi jam 10. Sekarang di special request sudah bacain hasil requestan terbanyaknya nih, turun V2. Nanti aku bakal balik lagi setelah azan zuhur ya, di pukul 12 siang nanti nih, untuk informasi muda kreatif. Jangan kemana-mana, di Pro DFM aja terus.

0: Mau bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Buh malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Semati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tiba papa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku,

kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Metro FM, teman terbaik kamu. Pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Ini Tuan Fredua. Selamat siang untuk kalian semua, Tuan Fredua, yang sedang mendengarkan Metro FM Gorontalo di siang hari ini nih ya, Tuan Fredua. Ya, mungkin ada sebagian dari kalian yang sampai dengan saat ini tuh belum cukup tidurnya karena harus nonton partai final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol yang hasilnya tuh keluar sebagai Spanyol pemenangnya nih, Tuan Fredua ya. Walaupun skornya tuh masih tipis banget, cuman tipis banget maksudnya. Jadi semangat untuk kalian ya yang masih tetap harus bekerja di hari Senin ini. Gila, finalnya tuh jatuhnya di hari Senin, which is dimana harinya sibuk banyak orang nih, Tuan Fredua ya. Bahkan aku sendiri nih saat ini, sampai dengan saat ini nih, belum tidur juga. Mungkin kita pada sama ya, Tuan Fredua. Saat ini tuh ya karena harus nonton partai final, dan tadi tuh jalanannya juga lumayan rame. Hari Senin terame nih, Tuan Fredua, menurut aku, yang sudah dimulai sejak dini hari nih, Tuan Fredua ya. Apalagi tadi tuh waktu perjalanan dari tempat nobar ke rumah buat mandi, habis itu kesini, itu tuh jalanan rame banget, dipenuhi sama supporternya Argentina sama Spanyol. Kayak Argentina tuh tetap ikutin euforia ya, sebagai pemenang juara dua di final Piala Dunia tahun ini nih, Tuan Fredua. Mereka tuh keluar sebagai runner up nih, Tuan Fredua, dan katanya ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya Lionel Messi. Sebelumnya juga sudah dikonfirmasi kalau tahun ini juga, kemarin waktu Portugal jatuh, itu jadi Piala Dunia terakhir Ronaldo juga nih, Tuan Fredua. Ya sebenarnya kalau menurut aku sendiri itu secara pribadi, walaupun tidak mengidolakan kedua orang ini nih, Tuan Fredua, tapi ikutan sedih juga sih, karena sejarah dua pemain terbaik di dunia saat ini nih, Tuan Fredua, sudah tidak akan menghiasi edisi-edisi Piala Dunia kedepannya nanti nih, Tuan Fredua. Dan ya, memang sudah seperti itu ya, Tuan Fredua. Waktu itu berjalan maju nih, Tuan Fredua, yang saat ini mungkin sedang menikmati. Jadi kedepan-kedepannya nanti nih, Tuan Fredua, sudah tidak akan bisa seperti saat ini lagi nih. Jadi menjadi penanda Piala Dunia terakhirnya antara dua legenda sepak bola saat ini di dunia yang paling terkenal, yaitu adalah Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo nih, Tuan Fredua ya. Jadi kayak kalau kita mau flashback lagi di dunia sepak bola, dua nama ini nih yang selalu bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik nih, Tuan Fredua, di dunia. Tapi kalau dari aku sendiri pribadi ya, walaupun sebenarnya tidak mengidolakan Messi, tapi tidak bisa dipungkiri kalau sebenarnya, kalau menurut aku pribadi nih ya, Tuan Fredua, kalau misalnya kalian punya pemikiran yang lain atau pendapat yang lain, ya fine-fine aja nih, Tuan Fredua. Tapi menurut aku di antara kedua pemain ini, Lionel Messi lah terbaik. Karena kalau kita lihat dari prestasinya, ya mungkin bisa kelihatan kalau Lionel Messi paling banyak. Tapi aku tuh gak mau mengukur dari situ. Sebenarnya yang aku lihat adalah bakat atau memang sudah dari dalam dirinya Lionel Messi sendiri nih, Tuan Fredua. Kalau dia adalah pemain yang hebat, kalau misalnya mau dibandingin dengan Ronaldo, adalah pemain yang mengandalkan disiplinnya, Tuan Fredua, dan juga semangat kerja keras. Itu kayaknya yang menjadi pembanding di antara keduanya. Dan menurut aku secara pribadi, Lionel Messi lah yang paling jago sih sebenarnya. Dan ketangguhan dia juga terbukti sebenarnya bukan dari kenapa mereka bisa meraih trofi Piala Dunia di tahun 2022 kemarin, tapi saking jagonya Messi ini, Tuan Fredua. Kalau kita lihat dari kedua tim masing-masing, pemain-pemain koleganya Messi di timnas Argentina tuh respect sama dia ketimbang Ronaldo dengan kawan-kawannya di Portugal ya, Tuan Fredua. Lihat kayak Bruno Fernandes dan lain sebagainya tuh sepertinya tidak terlalu menghormati Cristiano Ronaldo. Jarang passing sama si Ronaldo. Messi yang kelihatannya banget bisa ngegendong satu tim nih, Tuan Fredua, untuk bisa melaju bahkan sampai ke partai
final ya. Tapi ya sudahlah, kita lewati saja semua itu nih Tuan Fredua. Dunia sepak bola mungkin bisa dikatakan bersedih karena ditinggalkan oleh dua legenda ini. Tapi generasi-generasi penerusnya sudah pada kelihatan juga dari sekarang nih Tuan Fredua. Salah satunya adalah si Lamine Yamal dan juga Kylian Mbappe. Ada siapa lagi ya? Jude Bellingham mungkin bisa kehitung ya, masuk dalam hitungan. Terus ada pemain-pemain muda lagi di tim-tim lain nih Tuan Fredua yang bersinar di Piala Dunia, sebelumnya juga di klub-klub Liga Eropa yang mereka apa ya ada di dalamnya nih Tuan Fredua. Jadi tentunya kita menantikan wajah baru dari dunia sepak bola setelah Piala Dunia 2026 ini akan seperti apa nanti.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: terlihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, ngapain kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesianisme.
3: Teman berdua, berbicara tentang karya anak bangsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari keberhasilan film animasi terbaik dari Indonesia, yaitu Jumbo, karya sutradara dan penulis Rian Adriandi, dan Visinema nih, selaku rumah produksi yang berperan penting dalam pendistribusian ke luar negeri, sampai film ini nih jadi go internasional. Terbaru nih, film ini bakal menjajakan kakinya di pasar perfilman Amerika Selatan akhir bulan ini, di bulan Juli ya. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out nih saat bekerja ya, adalah hal-hal yang bikin film ini tayang sampai pertengahan tahun 2025 ini di luar negeri. Padahal, awal dari penayangannya di bioskop Indonesia tuh udah dari tanggal 31 Maret lalu. Kebayang gak sih effort mereka sampai dengan saat ini? Ingat, apapun pekerjaan kamu saat ini, selalu jadikan 4 hal penting tadi sebagai pegangan. Mana tahu keberhasilan kamu hanya terkendala dari 4 hal penting tadi. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out saat bekerja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alisa Dira, setidaknya aku telah mencoba nih turnover 2 ya. Kayaknya lagu ini tuh cocok banget buat Messi dan kawan-kawan. Nah, setidaknya mereka tuh sudah mencoba untuk menjadi juara keempat kalinya ya. Kalau gak salah nih turnover 2. Walaupun akhirnya dikalahkan sama Spanyol. Kayaknya memang susah banget untuk move on dari Piala Dunia ya turnover 2. Walaupun kita baru saja ditinggalkan sama euforia tersebut. Baru beberapa jam lalu nih turnover 2. Dan kayaknya ini akan bertahan sampai beberapa minggu ke depan. Satu minggu lah ya menurut aku. Kayaknya ini masih bakal tetap diperbincangkan. Nah, turnover 2 pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Ada sedikit permasalahan teknis tadi. Sehingga aku cuma bisa satu informasi aja dulu di jam 12 siang ini. Tapi satu informasi ini menarik, turnover 2. Pengacara Hotman Paris Hutapea. Kalian mungkin udah pada tahu dengan pengacara ternama di Indonesia ini nih, teman-teman berdua asal Medan, yang menjadi kuasa hukum dari tersangka kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah kan, mengatakan permintaan maafnya kepada wartawan dan seluruh organisasi wartawan atas pernyataannya saat konferensi pers yang dinilai telah merendahkan martabat dan profesi wartawan atau jurnalistik nih, teman-teman berdua ya, jurnalis. Jadi dia bilang, pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan imbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Ia mengatakan, lo punya otak gak sih? Emang beberapa waktu kemarin ini tahun 2002 dia tuh sempat ngeluarin kata-kata seperti itu setelah dapatkan pertanyaan kritis dari salah seorang wartawan di konferensi pers tersebut nih turnover 2. Jadi ini adalah kata Hotman Paris dalam video pendek yang diunggahnya di akun Instagram Hotman Paris Official. Kemudian Hotman menjelaskan kronologi peristiwa hingga keluar ucapan yang merendahkan wartawan. Menurut dia, saat keluar ucapan itu kondisinya sedang emosi lantaran dicecar dua pertanyaan beruntun nih turnover 2. Pertanyaan pertama yang dilontarkan wartawan adalah dugaan soal hidden agenda atau agenda tersembunyi dari sebuah institusi di kasus ex-Jampitsus nih turnover 2. Hotman nih nuturin saat itu dia telah menyatakan tidak tahu atau tidak punya kapasitas menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Hotman sendiri ngaku emosi karena pertanyaan kedua keluar saat ia mengaku belum selesai menjawab pertanyaan pertama nih turnover 2 ya. Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik mengatakan saya tidak tahu. Dan akhirnya saya jawab, kamu punya otak gak sih? Maksudnya saya sudah jawab tadi saya tidak tahu sebab saya tidak mungkin bertanya apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum, kata dia. Terlepas dari fakta kejadian sebenarnya waktu itu sudah sama-sama emosional, kata Hotman Paris ya turnover 2. Jujung menyatakan tidak ada niat apapun di balik pernyataan tersebut. Nah, ucapan Hotman Paris merendahkan profesi jurnalis keluar saat sesi konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung di hari Jumat tanggal 17 kemarin ya. Sejumlah organisasi profesi wartawan di Indonesia ini kompak ngelayangin kecaman keras sama pengacara Hotman Paris Hutapea lantaran dinilai arogan dan merendahkan martabat jurnalis di turnover 2. Fakta menariknya di keputusan dia mengambil pilihan untuk menjadi kuasa hukumnya si Febri Adriansyah nih turnover 2 mengundang ini juga tanggapan pribadi dari anaknya bahkan ya turnover 2 si Franz kalau enggak salah nih turnover 2 namanya yang bilang kalau bapaknya tersebut tuh dalam tanda kutip munafik katanya ya. Karena memang kalau kalian perhatiin ya dari pernyataannya bilang kalau dia tuh enggak mengharapkan imbalan sama sekali ketika memutuskan untuk menjadi pengacaranya si Febri Adriansyah. Tapi si anaknya Hotman Paris ini nih turnover 2 ada beritanya tuh malam melintang di internet nih turnover 2 kalau kalian cari. Dia bilang masa tidak mengharapkan imbalan sama sekali tetapi dia membela orang yang kasusnya tuh kedapatan di dalam rumahnya ada emas 74 kg. Menurut kalian gimana nih turnover 2? Apakah memang benar apa yang dikatakan sama anaknya kalau Hotman Paris itu sebenarnya munafik aja dalam tanda kutip ya? Karena ini kata anaknya bukan kata aku nih turnover 2. Atau ya memang Hotman Paris secara pure ya memang ingin membela Febri Adriansyah karena dia melihat ada sesuatu keliruan di situ ya. Kita gak tahu kan matanya pengacara tuh seperti apa, mungkin akan berbeda dengan kita masyarakat pada umumnya. Tapi kalau misalnya pernyataan tersebut datang dari seorang anak sendiri yang memang notabene profesinya adalah sama-sama pengacara. Jadi dia bilang gak mungkin, dia tuh tidak mengharapkan imbalan sesuatu pun.
kalau misalnya dia menjadi kuasa hukum seorang tersangka yang di rumahnya kedapatan batangan emas seberat total 70 kilogram lebih nih, Tuan Fredo. Kalau dari kalian sendiri gimana? Apakah benar atau ya memang ini pure kebaikannya Hotman Paris untuk membela karena melihat ada sesuatu yang janggal dari permasalahan?

94.4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang tiba waktunya kita di Pro 2 Sport. Nih, teman Pro 2, ada banyak banget informasi menarik seputar Piala Dunia, khususnya untuk partai final nih, teman Pro 2, yang baru saja dilaksanakan beberapa jam yang lalu antara Spanyol dan Argentina, yang menjadi kemenangannya Spanyol untuk Piala Dunia 2026 tahun ini nih, teman Pro 2 ya. Kita bahas dulu soal bek kanan Argentina, si Molina nih, teman-teman berdua, yang katanya ini menjadi penyebab awal pertikaian atau rusuhnya pasca pertandingan final Piala Dunia 2026 Spanyol dan juga Belanda, yang mana ini pertikaian yang sangat besar ya terjadi antara pemain Spanyol dan juga Argentina, bahkan terjadi setelah final Piala Dunia 2026 berakhir nih, teman-teman berdua ya. Ketika final selesai, pemain-pemain Spanyol kan meluapkan kegembiraan ya, euforia pada umumnya nih, teman-teman berdua, dan wajar banget menurut aku. Mereka tuh berlarian dan berpelukan satu sama lain. Nah, di momen ini pemain-pemain Argentina masih terpaku meratapi kekalahan dan berdiam diri di lapangan nih, teman-teman berdua. Pada titik inilah Molina berbuat ulah nih, teman-teman berdua. Kali aja ada dari kalian nih yang ngelewatin nih, teman-teman berdua, karena biasanya kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia, setelah pertandingan berakhir, kondisi terkini di lapangan saat dilakukannya selebrasi bagi tim yang menang dan meratapi kegagalan dan kesedihan dari tim yang kalah tuh sering tidak disorot, teman-teman berdua ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah si Molina ini nih yang memicu pertikaian ini sampai bisa terjadi. Rodri yang sudah ditarik keluar dan berada di pinggir lapangan berlari merayakan kegembiraan. Dia tuh berlari menuju lapangan dan melintasi tempat Molina berdiri. Nah, saat Rodri melintasi, teman berdua, Molina memukul badan Rodri. Rodri yang berlari lalu berbalik badan dan menghampiri Molina. Bukannya gentar ataupun meminta maaf, Molina malah menendang nih, teman berdua ya. Eric Garcia lalu datang membela Rodri. Di saat itulah Leandro Paredes nih, teman berdua, datang dan kemudian mencekik Garcia nih, teman berdua. Pelatih Argentina Lionel Scaloni hadir untuk meredam pertikaian. Tapi kehadiran Scaloni tidak cukup untuk menghentikan situasi panas yang ada nih, teman-teman berdua ya. Gavi yang ikut datang untuk menghampiri Paredes malah terjatuh dan dia sempat terkena pukulan Paredes juga. Situasi makin tak terkendali karena pemain-pemain Spanyol dan Argentina lainnya menghampiri pusat keributan tersebut nih, teman-teman berdua. Butuh waktu untuk membuat pertikaian yang ada selesai nih, teman-teman berdua ya. Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, yang mana gol tunggal dari Spanyol ini dicetak sama Ferran Torres di menit ke-106 nih, teman-teman berdua.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Spanyol kan sudah keluar sebagai juara dunia di Piala Dunia 2026 saat ini nih, turnamen kedua. Nah, muncul pertanyaan sebenarnya berapa sih nilai yang didapatkan sama Spanyol nih turnamen kedua, atau bonus yang didapatkan Spanyol sebagai juara pertama. Terus kita lihat juga dari Argentina juara kedua, Inggris juara ketiga, dan Prancis yang juara keempat nih turnamen kedua. Sebenarnya mereka tuh dapatnya berapa sih turnamen kedua? Nah, kita coba bahas ini dulu nih ya, turnamen kedua, karena ini sebenarnya menurut aku informasi yang gak kalah pentingnya untuk kita ketahui. Kayak seru aja ya, turnamen kedua. Spanyol tuh akan mengantongi dana sebesar, sebenarnya sesejatinya tuh 50 juta dolar Amerika Serikat. Atau setara 897,5 miliar setelah meraih gelar juara Piala Dunia 2006 ya. La Furia Roja, ini julukannya Spanyol, yang menjadi kampion Piala Dunia 2006 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak final di Stadion MetLife New York, New Jersey. Ini sebagaimana pengumuman FIFA pada April 2006, juara Piala Dunia edisi ke-23 ini akan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta US dollar tadi, atau setara dengan 897,5 miliar rupiah yang tadi aku bilang ya. Ini angka yang fantastis sih sebenarnya dibanding sama edisi sebelumnya di Qatar. Jadi dalam Piala Dunia 2022 misalnya Argentina mendapatkan hadiah sebesar 42 juta US dollar ya, atau setara 655 miliar. Artinya ada peningkatan hadiah sebesar 8 juta dolar dari edisi sebelumnya nih turnamen kedua. Jadi 50 juta dolar ya turnamen kedua. Nah, kalau 42 tambah 8 juta berarti 50. Jadi gak hanya tim juara, runner-up terbaik peringkat ketiga juga keempat mendapatkan hadiah. Untuk runner-up yaitu Argentina itu mendapatkan dana sebesar 33 juta atau setara 592 miliar ini turnamen kedua. Satu setengah harganya dana MBG ya. Kayaknya kurang deh. Kurang, berarti aku salah hitung ya. Peringkat ketiga yang diraih sama Inggris itu akan mendapatkan hadiah sebesar 29 juta US dollar atau setara 520 miliar rupiah ya. Sedangkan peringkat keempat yang ditempatin sama Prancis itu mendapatkan 27 juta US dollar atau sekitar 484 miliar rupiah. Nah, sebelum Piala Dunia 2026, setiap kontestan Piala Dunia 2026 juga mendapatkan dana persiapan dari FIFA sebesar 2,5 juta atau setara 44 miliar. Semua tim tuh mendapatkan besaran yang sama nih. Dengan kata lain, Spanyol akan mengantongi dana sampai dengan 52,5 juta selama Piala Dunia 2026 ini digelar. Dan pemain-pemain dengan gelar individu itu sayangnya gak mendapatkan hadiah uang. Nah, FIFA sendiri tidak memberikan hadiah kepada pemain yang mendapatkan gelar Golden Ball atau Golden Boot ya. Ini hanya gelar simbolis aja yang diberikan kepada para pemain atas performa mereka di lapangan yang luar biasa. Jadi kalau kita hitung sekali lagi nih turnamen kedua, daftar hadiah Piala Dunia 2006, juara 1 itu mendapatkan 50 juta US dollar atau sekitar 897 miliar. Runner up itu dapat 33 juta US dollar atau sekitar 592 miliar rupiah. Peringkat ketiga itu 29 juta dolar atau sekitar 520 miliar rupiah. Peringkat keempat itu 27 juta dolar atau 484 miliar rupiah. Peringkat kelima ke delapan, perempat finalis ya, itu 19 juta US dollar atau sekitar 341 miliar rupiah ya. Nah, ke sembilan ke enam belas atau 16 besar nih turnamen kedua itu 15 juta. US dollar ya, atau sekitar 269 miliar. 17 sampai dengan 32 besar ya, turnamen kedua itu 11 juta US dollar atau 197 miliar rupiah. Dan 33 sampai dengan 48 yaitu di babak grup ya, mereka tuh dapat 10 juta US dollar atau sekitar 179 miliar rupiah nih turnamen kedua. Jadi itu adalah daftar hadiah Piala Dunia 2026 ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry nyanya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana nggak sih Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu nggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Udah.
1: Usia berapa dia nya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

Dan itu yang kedua single yang dirilis di tahun 2021 nemenin kita di pukul 13 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai untuk informasi Pro 2 Sport kita di hari ini nih, tahun Pro 2. Aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian di Entertainment News nanti bentar lagi di pukul 14 ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja barengan sama Dodi Paneo di Pro 2 FM Gorontalo.

0: pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cinta dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita perdamaian.

Turun Perdua. Karena ini ada hubungannya dengan dunia entertainment, yaitu aktor Tom Cruise di Turun Perdua yang di partai final Piala Dunia 2006 Spanyol dan Argentina yang sudah kita ketahui bersama dimenangkan sama Spanyol. Ini sebelum pertandingan, Tom Cruise memberikan pidato pembukaan inspiratif di final Piala Dunia 2006 yang digelar di New Jersey. Tadi dini hari ya, Turun Perdua. Tom Cruise ini didapuk memberikan sepatah kata sebelum laga yang mempertemukan Spanyol dan Argentina itu dihelat. Nah, yang berpesan bahwa turnamen tersebut telah mempersatukan dunia bersama-sama nih, Turun Perdua ya. Jadi saat kita berkumpul untuk babak terakhir ini, mari kita rayakan turnamen yang menyatukan dunia. Mari kita rayakan satu sama lain, inilah sepak bola, inilah persatuan, dan inilah kehebatan. Kata Tom seperti yang dalam klip diunggah sama Variety. Tapi, Turun Perdua, Tom yang membawakan pidato dengan gaya agak emosional tersebut ternyata dipandang dingin sama netizen dan memicu berbagai komentar nyinyir di media sosial nih, Turun Perdua ya. Netizen menanggapi pidato Tom Cruise tersebut mulai dari menyinggung penyelenggaraan Piala Dunia 2006 di Amerika Serikat yang dianggap diskriminatif dan bias, sampai dengan menyindir Tom Cruise yang tengah kampanye untuk Oscar atas film terbarunya yang tayang Oktober mendatang, Digger. Satu-satunya hal yang diapresiasi netizen dari pidato Tom Cruise adalah penggunaan kata football, alih-alih soccer, yang selama ini digunakan sama orang Amerika Serikat untuk merujuk pada sepak bola nih, Turun Perdua ya. Jadi kata netizen nih, banyak yang bilang mode kampanye Oscar aja diaktifkan dan sedang berlangsung. Hashtag Digger. Ini kata jurnalis film Clayton Davis nih, Turun Perdua ya. Saat pertama kali melihatnya berjalan ke lapangan, saya berpikir ya ini dia, ini momen besar baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi sepertinya dia masih belum siap untuk itu. Ngapain ada pria Scientology yang menyeramkan itu, kata orang lain nih, Turun Perdua ya. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya membuat Amerika Serikat tidak boleh lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia. Belum lagi format 4 quarter, petunjukan saat jeda pertandingan, dan korupsi kartu merah nih, Turun Perdua ya. Pokoknya banyak banget tanggapan. Ada yang bilang pidato inspiratif tentang hubungan antar manusia oleh seorang perwakilan sekte yang terkenal buruk reputasinya adalah ide yang bagus, kata netizen asal Prancis nih. Nah, Turun Perdua, kalau kita lihat lebih dalamnya lagi ya, ini emang banyak banget hujatan atau nyinyiran buat Tom Cruise di Turun Perdua yang memberikan pidato tersebut. Timnas Spanyol nih berhasil meraih gelar Piala Dunia kan setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu. Dan kalau kita lihat nih, Turun Perdua, ada banyak juga sejumlah selebriti yang hadir di acara final tersebut ya. Termasuk ada Presiden Donald Trump nih, Turun Perdua, yang dihujani bu sama para penonton. Sesaat ketika Ronaldo tuh memberikan apa ya, bukan memberikan juga sih, kayak memperlihatkan kepada dia secara langsung trofi Piala Dunia. Ada juga ibu negara Melanie Trump di Turun Perdua, ada Beyonce, ada Jay-Z, bintang The Odyssey Matt Damon dan istrinya Luciana, ada Timothée Chalamet, dan juga siapa ya, kalau nggak salah tadi aku lihat ada Adrian Brody juga nih, Turun Perdua, sama Pharrell Williams. Mick Jagger juga lagi-lagi kelihatan di Turun Perdua ya. Ada Victoria dan David Beckham, ada Serena Williams, Dua Lipa, The Muppets, Will Ferrell, Tom Brady, Kevin Hart, Martha Stewart, Victor Wembanyama, ada Post Malone, Julia Garner, Trevor Noah, ada Anya Taylor-Joy yang mengenakan shell Argentina seperti asal-usulnya. Pokoknya tadi tuh pertandingan yang selain di lapangannya bertabur bintang, di sisi stadionnya juga bertabur bintang nih, Turun Perdua ya. Karena sebenarnya menurut aku maklum, wajar nih, Turun Perdua, karena digelarnya tuh di pusat apa ya, bisa dibilang ya tempat kedua lah dunia hiburan nih, Turun Perdua, sekelas internasional, karena digelarnya di New York, New Jersey nih, Turun Perdua ya. Aku gak bisa kebayang kalau misalnya digelarnya tuh di Los Angeles bakal bisa lebih banyak lagi artis menurut aku nih, Turun Perdua. Tapi sejauh ini nih, Turun Perdua, Amerika sebenarnya menurut aku menjadi host yang paling tidak baik di luar dari kehadiran artis-artis besar tadi nih ya, Turun Perdua. Sepertinya diskriminatif dan ya tahulah sendiri nih, Turun Perdua, bagaimana Amerika Serikat itu sendiri sebagai negara adidaya yang suka ikut campur dan bahkan digadang-gadang atau banyak diberikan tanggapan dari netizen kalau mereka menjadi host terburuk sepanjang sejarah Piala Dunia di tahun-tahun ini nih, Turun Perdua ya. Karena kalau mungkin kalian lihat sendiri kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi, kayak ada pemain-pemain yang berasal dari negara-negara Timur Tengah atau Afrika yang mendapatkan banyak banget perlakuan diskriminatif di sana nih, Turun Perdua.
Iran sendiri yang memang notabene saat ini sedang berkonflik dengan mereka.

mereka itu tuh kayak apa ya, tidak diberikan kesempatan yang, bukan kesempatan sih, pokoknya intinya rasa secure atau aman gitu saat selama bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya karena kita tahu sendiri, teman-teman berdua, setegang apa hubungan antara kedua negara ini, dan bahkan ada beberapa negara-negara lainnya juga yang masuk di Piala Dunia 2026 kemarin, teman-teman berdua.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

94 DFM teman terbaik kamu. Bukan cuma Argentina ternyata yang kalah di final Piala Dunia 2006. Ternyata Drake juga pun sama. Setelah bertaruh 1,5 juta US dollar atau setara sekitar 26,9 miliar rupiah nih Tuan Fredo, ini untuk kurs 1 rupiah, 1 dolarnya tuh sekarang 17.972. Untuk Lionel Messi CS pulang bawa trofi melawan Spanyol nih Tuan Fredo ya. Drake nih mengunggah taruhannya untuk Argentina di media sosialnya pada hari Jumat tanggal 17 kemarin. Dia tuh bertaruh Argentina akan menang melawan Spanyol dalam 90 menit. Nah, itu bukan taruhan pertama Drake untuk Argentina sih sebenarnya. Kalau diberitakan New York Post pada hari Sabtu tanggal 18, ini jadi dukungan Drake kedua untuk Argentina di Piala Dunia. Karena pada tahun 2022, dia tuh bertaruh 1 juta US dollar untuk kemenangan Argentina melalui taruhan 3 arah ya, yang mengharuskan mereka untuk meraih kemenangan dalam 90 menit. Tapi, pada final Piala Dunia 2006 yang digelar di New Jersey, tadi ya, waktu Amerika Serikat, Argentina tampaknya malah terkena kutukan Drake setelah Spanyol berhasil menang dengan skor 1-0 nih tahun kedua ya. Kekalahan Argentina ini memperpanjang pamor Drake yang dianggap membawa kesialan pada tim atau atlet manapun yang dia pasangin dalam taruhan nih tahun kedua ya. Fox Sports nih menyebutin kalau penggemar Argentina melihat Drake telah memasang untuk tim itu, kekhawatiran meningkat karena serangkaian kegagalan taruhan Drake sebelumnya nih tahun kedua. Drake sebelumnya disebut rugi 1 juta US dollar saat New England Patriots kalah dari Seattle Seahawks nih tahun kedua di Super Bowl LX pada bulan Februari lalu. Nah, selain itu dia kehilangan 300 ribu dolar lagi setelah mendukung Jannik Sinner untuk mengalahkan Carlos Alcaraz di US Open nih tahun kedua. Nah, sementara itu timnas Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia 2006 setelah mengalahkan Argentina 1-0 nih tahun kedua lewat babak perpanjangan waktu di Senin dini hari tanggal 7 Juli waktu Indonesia Barat nih tahun kedua ya. Jadi ini berarti kehitung juga dong salah satu artis yang tapi kita nggak tahu apakah Drake hadir di pertandingan tadi atau enggak ya. Cuman pada intinya itu kalah taruhan nih tahun kedua dan lagi-lagi kayak bawa sial aja nih orang.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

Satu informasi terakhir nih turun kedua di segmen entertainment dan sekaligus juga nutupin perjumpaan kita di ruang dengar kamu untuk siaran hari ini ya, barengan sama Dodi Paneo di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dari pukul 10 sampai dengan sekarang udah mau pukul 15 nih turun kedua. Sekarang kita sudah meninggalkan semua informasi yang berhubungan dengan Piala Dunia ya. Kita ke Christopher Nolan nih turun kedua. Ini masih ngomongin soal The Odyssey yang menjadi film terakhirnya dia nih tahun kedua sebelum nanti dia memutuskan untuk rehat selama 3 tahun aja. Jadi sebenarnya ini bukan completely berhenti jadi seorang sutradara, tapi kayak untuk rehat aja nih tahun kedua ya selama 3 tahun lamanya. Christopher Nolan nih mengakui kalau dirinya akan butuh bertahun-tahun, setidaknya 3 tahun untuk kembali menggarap film setelah rampung menyelesaikan dan menayangkan The Odyssey. Jadi menurut Nolan kepada Today, hal tersebut terjadi karena dia merasa sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggarap film epos kolosal itu nih tahun kedua ya. Jadi kayak menguras banget buat Christopher Nolan sendiri dan dia butuh istirahat selama 3 tahun untuk kembali lagi bikin film nih tahun kedua ya. Tidak menutup kemungkinan, kemarin aku sempat baca kalau dia tuh tertarik untuk bikin film horor. Waduh, jadi bakal kayak gimana ya kalau Christopher Nolan tuh menggarap sebuah film horor. Nah, Nolan ini mengatakan salah satu aspek menantang dari penggarapan The Odyssey adalah kalau film ini sebenarnya difilmkan dengan kamera IMAX. Walaupun The Odyssey menjadi film dengan produksi yang melelahkan, Nolan tuh tidak menginginkan cara lain dalam menggarap film itu. Saat berbincang dengan The New York Times di tahun kedua, Nolan mengatakan studio perlu berhenti bermain aman dengan film blockbuster mereka karena penonton rindu sesuatu yang baru. Nah, bagus kalau misalnya punya pemikiran seperti ini sutradara-sutradara saat ini nih tahun kedua ya. Jadi kalau Anda benar-benar tertarik pada film dan sejarah film, satu hal yang pasti Anda lihat adalah Anda harus mengambil resiko untuk berhasil. Risiko terbesar dari semuanya adalah bermain aman. Nah itulah yang secara konsisten tidak berhasil dalam film-film arus utama penonton mencari sesuatu yang baru nih tahun kedua ya. Jadi The Odyssey untuk kalian yang belum tahu mungkin ya tahun kedua belakangan ini, itu adalah sebuah film yang mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca nih tahun kedua, Odysseus yang diperankan sama Matt Damon nih tahun kedua, berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Nah hal itu dia lakukan demi bersatu kembali dengan sang istri Penelope yang diperankan sama Anne Hathaway ini tahun kedua, dan putranya Telemachus ini tahun kedua yang diperankan sama Tom Holland pasca berakhirnya Perang Troya. Nah film adaptasi epos populer ini diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini, dan film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama. Nah film ini diperankan sama Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, dan The Odyssey juga menggandeng Lupita Nyong'o, ada Charlize Theron, John Leguizamo, ada Elliot Page sebagai pemeran dalam film tersebut juga nih tahun kedua ya. Untuk informasi, film ini sedang tayang di bioskop sampai dengan saat ini sudah mulai dari tanggal 15 Juli 2026 kemarin di bioskop-bioskop Indonesia. Dodi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye-bye.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng Pak kita pulih anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2 dari JYP Entertainment melalui anak perusahaannya Init Entertainment yang bersiap untuk mendebutkan girl group baru bernama Our Birthday, di mana grup beranggotakan 7 orang ini mulai memperkenalkan identitas para anggotanya kepada publik melalui teaser resmi di hari Kamis di 16 Juli 2026 kemarin. Dan juga teman Pro 2, pengumuman perdana dilakukan dengan merilis teaser bertajuk Error 502, di mana Bad Gateway yang menampilkan 3 anggota pertama, dan teaser tersebut juga menjadi langkah awal memperkenalkan konsep grup menjelang debut resmi mereka kepada para penggemar. Choi Yejin diumumkan sebagai salah satu anggota pertama setelah memenangkan program audisi The Dandara pada tahun lalu. Dan selain Choi Yejin sama berdua, dua anggota lainnya yang turut diperkenalkan adalah Baby dan Archie Raya. Ketiga anggota ini juga menjadi wajah pertama yang diperkenalkan dari total 7 personil Our Birthday. Sebelum debut resmi grup Teman Pro 2, identitas 4 anggota lainnya hingga kini masih belum diumumkan oleh pihak agensi. Info selanjutnya, Teman Pro 2 dari kejuaraan National Mountain Bike 2026 yang diikuti oleh 180 atlet dari 16 provinsi, di mana turnamen ini juga menjadi ajang penjaringan talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia, di mana ketua umum dari PP ICV Litseo Sigit Prabowo ini mengatakan Kejurnas atau MTB merupakan agenda strategis dalam pembinaan prestasi nasional. Ajang ini juga digelar di Kabupaten Bogor di 16-19 Juli, dan katanya tanggal berdua di Sabtu 18 Juli 2026 Kejurnas MTB 2026 mempertandingkan nomor cross country di Sentul City dan juga downhill di Taman Wisata Alam Gunung Panjar. Ritsyo juga berharap seluruh atlet menunjukkan kemampuan terbaik dengan menjunjung sportivitas, disiplin, dan juga mematuhi peraturan pertandingan. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Selamat sore, teman Pro 2. Ketemu lagi dengan Rahma di hari ini, spesial Senin 20 Juli 2026. Kalau kata orang-orang, aduh, hari yang berat. Iya kan, hari yang dimana baru selesai nonton Piala Dunia tapi harus masuk kantor, harus masuk kampus, harus masuk sekolah. Tapi apapun itu, teman Pro 2, kita udah sama-sama menyaksikan untuk pesta Piala Dunia ya di tahun ini, di 2026, dengan hasil akhirnya dimenangkan oleh Spanyol. Oh my god, so happy. Dan Argentina juga bisa dibilang gak sih permainan yang menarik juga ya. Tapi teman Pro 2, bukan itu dulu yang kita mau bahas. Kita mau melanjutkan lagi informasi yang tadi orang Dodi so spill. Kalau tadi kalau tidak salah Dodi tadi spill ini ya, informasi entertainment kan. Nah iya, nanti aku bakalan spill juga informasi entertainment. Tapi informasinya apa, sabar dulu. Kita santui dulu di sore ini, karena pastinya aku siap temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Lama kita ya. So, teman Pro 2, mau spill dulu untuk azan asar di hari ini di edisi Senin 20 Juli 2026 itu di pukul 15.21. Jadi buat kamu yang masih ada di jalan atau sekarang lagi dekat dengan musola dan masjid terdekat, jangan lupa untuk singgah, oke? Okay? Alright. Ini mau putar dulu satu lagu, ada dari Callum Scott, teman Pro 2, with At Your Words.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tunggu aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'an.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

Anas yang temen kita sampai di pukul 15.40 teman Pro 2. Dan ini dia ada film yang berhasil meraih pendapatan hingga 1 miliar US dollar teman Pro 2. Dan ini adalah film dari biopik Michael Jackson. Keren banget gak tuh? Jadi capaian itu menjadikan film biopik pertama yang katanya itu berhasil menembus angka di 1 miliar dolar. Karena saat ini film itu juga kan dibintangi kalau tidak salah ya, kalau Ana tidak salah itu dibintangi sama keponakannya Michael Jackson sendiri. Jadi emang kalau kata orang-orang gini, dia punya muka, dia punya gerak-gerik, bahkan mungkin bakat dan turunan sifat gerak tubuh itu tuh emang benar-benar plek-ketiplek begitu. Jadi gak usah nyari-nyari cash lagi, emang udah ada di sininya gitu loh, darahnya udah turun langsung. Dan itu kan dibintangi sama Jafar Jackson dan disutradarai sama Anthony Foucault. So Michael Jackson sendiri itu emang berhasil sukses untuk menggeser Oppenheimer. Para Oppenheimer bagus banget kan. Ya toh, coba ngoni sudah nonton Oppenheimer atau belum? Ih, kalau ngoni belum nonton, please nonton dulu, tuh gagal sekali. Dan karena dia berhasil menyingkirkan Oppenheimer, jadi dia itu menjadi film biopik terlaris sepanjang masa. Karena sebelumnya Michael Jackson ini udah pernah memecahkan rekor sebagai film biopik musik dengan pendapatan yang tertinggi juga, melampaui Bohemian Rhapsody. Emang kalau misalnya legendaris diceritakan kembali perjalanannya, emang berat sih tema Pro 2 ya kan, berat banget untuk tidak ditonton.

0: ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No, kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya, kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengan akibat terlalu indah. Terus kalau misalnya gak terlalu indah, kita buat apa dong? Terang bikin jadi biasa aja begitu. Tapi kalau yang ini tahun baru 2 ini tidak bisa kita tutup mata ya, karena ini benar-benar the real of creators, terus talented, famous, pretty at the same time. Yap, kembaran aku. Karena lahir di bulan yang sama. Mukanya beda tapi ya. Ada Jennie Blackpink sama Bro 2. Ih, keren sekali loh ini cewek. Lo nih so tau kalau misalnya ternyata teaser single terbarunya Jennie yang itu Less Than A Lover itu udah rilis kan. Dan bukan hanya rilis aja sama Bro 2, bahkan udah ada di spill juga di media sosial gitu. Coba ngoni buka dulu ngoni pe sosial media masing-masing, mau itu Instagram atau TikTok, lihat Jennie Ruby Jane atau @JennieRubyJane, dia sudah mulai upload tipe video di sana. Dan ternyata yang bikin amaze ini adalah karena video musiknya dia itu ditulis sekaligus juga disutradarai langsung sama Jennie. Oh wow. Jadi dia bukan hanya menyanyi teman Bro 2, dia juga ikutan nulis dan dia juga ikut ngedirect langsung MV-nya. Nah, mau cari di mana nih cewek yang benar-benar multitasking, talented, serba bisa begitu kan? Udah ada duitnya tebal. Anaknya produktif, rajin. Yang menjadi pertanyaan kita adalah pacarnya siapa coba? Tapi jangan dulu ke situ, kita mau cari tahu dulu lebih dalam seputar ini. Karena sebelumnya Less Than A Lovers ini sempat dia bawakan itu pas lagi tampil di sejumlah festival musik musim panas gitu ya. Dan walaupun belum dia umumkan juga tanggal resmi rilisnya itu kapan, tapi secara gak langsung dia udah bikin clue dan juga udah ngasih sedikit banyak tanda-tanda gitu ke penggemar, apalagi buat Blink. Jadi setidaknya orang tidak bertanya-tanya dan tidak akan kaget sekali lah kalau misalnya nanti tiba-tiba keluar nih video musiknya, karena sedikit banyak kan udah rilis teasernya gitu kan. Nah, dari lagu itu teman berdua, menurut kalian akan seheboh apa? Apakah bakalan heboh sama kayak Like Jennie atau mungkin solo atau apa teman berdua coba?

0: kerja tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

Yes, sama Bro Dua, masih ada Rahma di sini. Dan kalau misalnya kamu yang baru aja bergabung dan sometimes sulit gitu ya untuk terkoneksi dengan frekuensi kita, walaupun sebenarnya gampang-gampang aja sih. Tapi kalau misalnya mau area isi muka sana, apalagi kalau misalnya mulai masuk di bagian gore, itu dia jaringan jaga hilang-hilang kan, jaringan frekuensi. Tapi frekuensi jaga hilang-hilang kan, biar lebih mudah kalian bisa dengerin kita di layanan streaming di rri.co.id atau juga boleh di aplikasi digital kita. Oi, gampang sekali, tinggal mau download karena itu sudah tersedia di iOS dan juga di Android, di Play Store lah ya. Jadi bisa langsung di-download RRI Digital. Bisa langsung terkoneksi bukan hanya di Pro 1, tapi ada juga di Pro 2 dan juga di Pro 4. Seperti itu. Nah, kalau ini kita mau beralih dulu, oke. Biar enggak bosan-bosan banget. Karena kalau tadi orang sudah bahas di informasi entertainment, nah kali ini kita mau pindah ke mana, Rahma? Kita mau pindah ke informasi prestasi. Dan ini bakalan bikin kamu bangga banget, teman produser, sebangga itu. Tapi stay tune dulu di sini, nanti bakalan Rahma spill semuanya. Tetap terus bareng kita ya, karena lagu-lagu kita enak banget. Kalau misalnya mau buat temenin ngoni lagi ada di jalan kek, atau mungkin ngoni lagi pada gabut, atau yang sekarang lagi kerja, semangat. Ini dia satu lagu buat kalian, ada lagunya Malik and the Essentials dengan Kumpul.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Romero featuring Condor with I'm Feeling For You. I'm Feeling For You teman berdua. Dan ini dia mau spill janji aku tadi kalau nanti ada informasi prestasi ya. Yes, betul sekali. Sebenarnya jujur ya, beberapa hari terakhir ini tuh Ana lagi suka banget nonton film, nonton reality show yang dibuat sama Ruang Guru gitu, Clash of Champions. Itu bagus banget, karena ada tiga universe kan, university gitu. Ada yang dari National University, International University, sama kedinasan. Tapi banyak sekali pemain dan juga cast-nya gitu loh, ada 80 lebih. Jadi kalau misalnya kita spill hanya yang peringkat-peringkat terbaiknya aja, itu kayaknya kurang bisa menghargai prestasi-prestasinya mereka. Karena sebenarnya mereka udah berhasil bukan hanya prestasi nasional tapi juga sampai internasional kan. Jadi kurang aja gitu kalau misalnya mau di-highlight. Jadi kita mau highlight ini aja teman berdua, dari Alivia, yang dimana dia ini adalah mahasiswa yang dibesarkan oleh seorang ibu single, dan ibunya ini itu berhasil membawa Alivia mendapatkan beasiswa di UGM. Bah, keren banget tuh kan. Kalau misalnya ada yang bilang keterbatasan, gak ada yang namanya keterbatasan kalau kita punya niat dan semangat. Yes, kita harus semangat. Kamu jangan sampai ada banyak alasan untuk bisa meraih cita-cita ya. Noh-noh ya teman berdua. Jadi Alivia Citra Yunitias, dia itu akhirnya diterima di Universitas Gadjah Mada UGM, dan dia juga diterima di program studi agronomi Fakultas Pertanian UGM. Nah, setelah masuk di UGM, Alivia itu dapat beasiswa begitu. Dan dia juga bukan hanya berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan prestasi, dia juga katanya teman berdua itu sambil kuliah itu akan tetap terus bantuin ibunya. Jadi benar-benar memanfaatkan banget segala peluang yang ada. Keren sekali kan. Ini semoga kalau misalnya kamu yang lagi ada di proses ini, ada tuh yang kemarin kalau gak salah yang lagi berusaha untuk bisa masuk ke universitas favoritnya dia, semangat ya kalian ya para dede-dede gemesku. Soalnya ada beberapa yang juga curhat kalau misalnya Kak Rahma, Ana tuh pengen coba di sini tapi belum bisa, kendala ini, kendala ini. Udah tenang aja guys, Alivia aja bisa. Semoga kalian bisa. Yuk bisa yuk. Bismillah bareng-barengnya mana?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Selalu Ika, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya. Di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Di blok aja, di blok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas
1: ya.
0: Brandingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu lah kak.
0: Benar.
1: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam begitu.
1: Oh iya, mama berarti jangan excited ya.
4: Yang pilih kamar itu deh, punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat,
1: iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
4: kalau gitu yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir
0: Ramadan. Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka flexing sepatu Dior.
1: Gucci.
0: Tahu kan?
1: Tahu
0: kan?
1: Tahu
0: Alin.
5: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dalam bilang dalam tidak ada baju mau dicek di pelamari. Ada banyak itu.
5: Jadi itu sih, saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung. Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah, jauh. Sekali nama mukena-mukena aja juga beda.
6: Jadi malam di Prodo FM dan Tawa setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

Alright, nomor 2. Nah, kalau tadi ada Alivia yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk pendidikannya dia gitu ya di UGM. Nah, kali ini nomor 2 dia berhasil merampungkan S2 sambil ikut kejuaraan Sambo Asia dan berhasil meraih medali emas. Siapa dia? Coba kita cari tahu. Jadi dia ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI gitu ya. Dan mahasiswa ini tuh bukan hanya berprestasi di kancah Asia, tapi juga berhasil merampungkan tesis S2-nya. Tepuk tangannya dulu mana everybody. Dan dia bernama Rian Hendry Saputra. Ayo kita hubungi Rian dulu. Halo, selamat siang Rian. Ini cuma Rian Ibrahim, salah. Dan Rian katanya berhasil membawa pulang medali perunggu pada nomor combat sambo kelas 79 kg dalam Asia and Oceania Sambo Championship 2026. Dan katanya kejuaraan ini juga diselenggarakan oleh International Sambo Federations di 25-28 Juni 2026 di Manila, Filipina. Teman-teman dua, Rian juga berhasil bersaing dengan lebih dari 500 atlet dari berbagai negara di kawasan Asia dan juga Oceania. Dan sebagai atlet dan juga mahasiswa, katanya Rian ini tetap berkomitmen pada dunia akademiknya dia. Iya, terbukti kan tadi, apalagi programnya dia itu adalah teknik sipil. Beuh, mantep banget gak tuh. Menyalah Rian, menyalah sekantong-kantongnya. Iya dong, menyala sekantong-kantongnya, seotak-otaknya, dan sefisik-fisiknya.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: jodoh. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nanti. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Alright teman Produwa, ada Better Days by Naked featuring Mayim Muller and Pool G. So, ini dia informasi terakhir teman Produwa sebelum nanti kita mau pindah ke program yang paling seru di sore ini ya. Ada trending topic sore nantilah di jam 5. Iya, di jam 5. By the way, selamat sore aja buat kamu yang baru aja bergabung di frekuensi kita di 92,4 FM. Ini kita punya informasi terakhir seputar prestasi dari salah satu mahasiswa atau mahasiswa dua. Yang kalau misalnya kalian nih yang suka banget atau suka kabur-kaburan kalau udah masuk jam pelajaran matematika, ini ada cara unik yang diciptakan lewat tarian teman-teman dua. Katanya gampang ya, masa sih ibu, coba kita cari tahu. Jadi dia ini adalah guru zaman now teman-teman dua yang benar-benar beradaptasi dalam menciptakan langkah kreatif untuk menghadapi yang namanya momok matematika. Dan salah satu sosok yang berhasil menciptakan cara belajar matematika yang menarik itu adalah Ibu Erika Dewi Agustin Alimus, alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Dan bukan hanya menciptakan cara belajar matematika dengan menarik gitu ya, tapi katanya dia tuh mengawinkan matematika dengan seni budaya. Gimana tuh? Tolong. Apakah pas mau gerak itu ada hitungan 3, 2, 1? Kalau itu kan iya ya. Cuman kan kalikannya gimana nih Ibu? Tolong, otak saya belum sampai. Tapi katanya dia tuh memanfaatkan yang namanya kelenturan pola lantai dan juga gerakan tangan tari kembang kahyangan untuk mempelajari matematika, materi konsep geometri. Kok bisa? Dan ini adalah hasil kreasi Erika yang dikenal dengan media pembelajaran etnomatematika atau etnomatematika yang dirancang khusus untuk membantu siswa kelas 2 SD mudah untuk memahami konsep geometri. Oh wow. Oh wow, ini kayaknya anak-anaknya bakalan senang banget nih belajar matematika ya. Tapi kalau misalnya bukan ibu yang ngajar, pusing lagi mereka. Kembali ke mode awal.

Ada pesan apa langsung teman Pro 2 dari BOH VM featuring Marcel Siahaan. Dan selamat sore. Udah pada pulang ya kalian ya, ikut. Enggak, bercanda guys. Aku mah betah-betah saja di sini, sangat betah malah, karena kita udah di program kita di trending topik sore. Betul sekali, oi. Jadi kalau misalnya Ngoni belum pernah gabung, ini si anak-anak kan ikutan gabung sekarang. Sumpah di topik itu asik sekali, weh. Karena kemarin itu langsung aja ke topik kali ya, nggak apa-apa ya, ya nggak apa-apa. Suka-suka rahmala pokoknya. Jadi kan kemarin itu kan salah satu TV swasta, TV nasional juga, itu mengajak salah satu YouTuber yang kemarin sempat berhasil melakukan live streaming teman berdua selama 3 bulan. Bisa tebak siapa? Iya betul, Reza Arab Octavia. Aku gak tahu selanjutnya karena kebetulan bukan rapper. Tapi dia itu di-guide gitu ya sama salah satu TV untuk bekerja sama. Jadi nanti akan ada satu program olahraga yang disiarkan secara live teman Bro 2 di YouTube-nya beliau. Dari sana tuh tiba-tiba ada segudang pertanyaan. Sayangnya kalau Rahma tidak ada di konferensi itu, pasti bakalan terjawab segala pertanyaan ini. Tapi kan gak ada ya, say. Kita kan cuma bisa melihat dan mendengarkan aja begitu loh. Walaupun sebenarnya ada beberapa pertanyaan aku yang belum benar-benar

yang juga sama, 18-19-20 lah pokoknya. 3 tahun ya? Iya. Pokoknya antara tanggal tahun-tahun segitulah. Nah, kalau misalnya Ngoni itu nontonnya itu di tahun berapa dan kira-kira goals-nya apa nih teman Pro 2? Kenapa sekarang TV-TV udah mulai melirik, melihat dan menggandeng para YouTuber? Coba di spill di Instagram di @pro2_gorontalo sama di line WhatsApp juga di 08114300000. Yuk bisa yuk, kita maraton bersama. Eh, salah.

0: Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstract Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut.

0: Joe Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee. Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Yes, Alicia Cara atau Prodigy with 17. Ya udah temen kita sampai di pukul 17.20. Masih bareng Rahma di sore menjelang maghrib dengan cuaca yang cukup cerah di sore ini. Ini enak banget sih kalau misalnya mau jalan-jalan, iya kan? Kemana? Ke Kurenai itu bagus banget. Tapi kalau bisa ajak. Ajak siapa? Ajak teman. Jangan pergi sendiri. Ajaklah yang lain biar gak kerasa banget jomblohnya, singlenya. Tapi sama berdua, cuaca di hari ini emang lagi bagus banget untuk sekedar kamu nongkrong sebelum nanti balik ke rumah. Atau kalau emang udah capek banget, Rahma ini masih hari Senin, masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, masih panjang. Ya udah gak apa-apa, balik aja. Tapi hati-hati aja di jalan ya, jangan buru-buru, nikmatin perjalanannya. Kalau bisa sambil carpool bareng sama lagu-lagu kita sama Produa. Dan aku masih menanti respon kalian untuk gabung bareng Rahma. Bisa langsung di Instagram di @produa_gorontalo. Bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 00 02. Buat yang belum tahu topiknya sarang itu di hari ini apa, boleh langsung dicek aja di Instagram gitu ya. Yang tidak bikin kita nih mikir banget, karena ini santai aja sih topiknya. Cuman emang lagi viral, jadi sayang kalau kita gak angkat begitu loh. Jadi pertanyaan aku sangat simple dan sangat mudah untuk dijawab. Kira-kira nih sama Produa, goals apa ya yang saat ini lagi dipikirin sama para produser-produser TV gitu loh, ketika mereka memutuskan untuk mau berkolaborasi dengan YouTuber. Coba, apa ya goalsnya? Dan kira-kira sama Produa, kalian kalau kita bahas seputar YouTube dan juga YouTuber, itu kamu suka sama YouTuber siapa dan yang kontennya apa nih? Bisa di-spin juga dong di Instagram ya.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering.
3: Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu.
1: Jadi
3: ada hasrat-hasrat ingin di notice gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu gak mesti gitu ya. Nah itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
1: Iya,
3: gitu.
1: Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Tidak bisa tasalah sadigi kan?
4: Ya.

Okay, mga Brody, well, summer ending soon. Summer ending soon. Sorry banget. Oh iya, untuk di Azan Maghrib edisi Senin, teman Bro 2, itu di pukul 18.02 menit, dan kita sekarang masih di pukul 17.46, jadi masih banyak waktu untuk aku tumbenin kamu. Dan ini dia yang tadi aku bilang bahwa ada gebrakan baru dari Reza Arab setelah maraton ya, yang saat itu kita tahu bagaimana keberhasilan dari YouTube-nya dia. Bukan hanya mendapatkan lebih dari 1 miliar streaming, tapi juga bisa membuat closing untuk season 3 di maraton dengan closingan festival gitu loh. Terus kalau sekarang ini yang tadi aku bilang ada salah satu TV gitu yang ngajak untuk berkolaborasi dengan YouTube-nya Reza Rahardian, enggak dong, Reza Arab. Reza Arab sebagai official dari broadcast partner ASEAN Championship Indie Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Dan juga katanya seluruh pertandingan turnamen dijadwalkan tayang di kanal YouTube-nya Reza dan juga di TV swasta itu gitu ya. Mulai di 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, teman berdua. Kolaborasi ini juga terlaksana melalui izin resmi dari Sport 5, perusahaan pemegang hak siar utama ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Kira-kira bisa berapa juta ya viewersnya? Kayaknya banyak sih. Apalagi kalau menurut aku tuh nembak YouTube-nya Reza Rahardian, Reza Arab itu targetnya pasti bakalan ke Gen Z juga gitu, karena banyak banget yang nontonin mereka juga kan kemarin waktu di maraton. But we never know apakah vibes-nya bakalan sama atau kayak mana. Tapi yang pasti pertandingannya ini bukan hanya bisa ditonton lewat televisi, tapi juga di YouTube-nya mereka secara gratis sama Bro 2. Tapi kalau kemarin pas ditanya sama salah satu member Side Brothers, Jot, dia tanya, apakah ini gratis ditonton? Terus Reza Arab bilang, ya ini gratis tapi kalau mau komen bayar. Sama aja dong, sama aja kayak kemarin di maraton. Tapi ya gak apa-apa sih, karena sebenarnya perbayarnya mereka itu juga ikut bagian dari support gitu loh. Jadi banyak yang bilang terbantu dengan mereka sawer-saweran. Kalau misalnya mereka punya bisnis, wah itu langsung dihampiri guys, benar-benar naik bisnisnya. Jadi kayaknya ini bakalan berkepanjangan atau cuma sesaat aja ya menurut kamu?

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, fakultus

kita banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

adulting, self-help, approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oh, right, the number one, Never Be Alone by Nicki featuring Sony Fodera, teman produa. Dan masih bareng Rahma di sore ini. Kita mau ke Instagram dulu kali ya. Kita mau lihat yang udah ikutan gabung bareng Rahma ada siapa aja di sana. Let me see first. Sabar ya. Gimana? Kalian udah sampai di rumah kah? Atau kalian belum sampai atau kayak mana teman pro 2? Coba gabung dulu di Instagram sambil nanti aku bakalan spill semua respon kalian yang udah gabung. Boleh di WhatsApp juga ya di 08 11 43 00 222. Dan tadi aku juga sempat nanya siapa YouTuber favorit kamu gitu loh, karena saat ini udah mulai ada kolaborasi dan ini mungkin bisa dibilang adalah langkah awal untuk terjalinnya teman pro 2 ya, kerjasama antara para YouTuber dan juga para para petinggi-petinggi di pertelevisian gitu. Tapi kalau kita lihat ada banyak juga yang jadi favoritnya kita masing-masing. Kalau YouTuber kan ada Raditya Dika ya. Nah, Raditya Dika ini kita tahu kontennya itu kan isinya podcast sama berbagai macam bintang tamu gitu. Ada yang tiba-tiba musisi, ada juga yang komika, ada juga yang dokter. Wah, seru lah pokoknya. Tapi kalau misalnya Raditya Dika kerja sama-sama satu TV, kira-kira programnya bakalan bisa di highlight apa ya? Apakah itu semacam games kayak Ruang Guru gitu yang COC sekarang, Clash of Champions? Karena kan kita juga tahu ya kalau Raditya Dika kan juga founder dari Komika, dan Komika kan tuh rata-rata banyak banget tuh yang pintar-pintar juga. Iya kali ya, bisa kali ya. Atau kalau enggak kolaborasi di bagian komikanya itu sendiri, iya kan? Jadi kayak bakalan ada satu reality show bareng, tapi disiarkan di YouTube-nya Raditya Dika, programnya itu bareng para komika. Wah, itu seru abis sih menurut aku. Iya kan? Kalian setuju enggak teman berdua? Kalau aku sih setuju banget. Coba deh kasih pendapat kalian di Instagram di @pro2_gorontalo.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: makan. Kita Indonesia.
1: Teman Perdua, berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih Teman Perdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang nggak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh nggak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring, yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih Teman Perdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

0: perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, teman berdua, Demi Lovato featuring Oli Mars di albumnya Never Be Better. Dan singlenya Up ini udah mengantar kita di pukul 18.53 teman berdua, 54 bahkan. Dan itu artinya waktu kebersamaan kita udah berakhir sampai sini. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune. Dan thank you juga buat kalian yang udah ikutan seru-seruan bareng sama Rahna tadi di program kita di Trending Topic Pro 2. Alright, nanti kita ketemu lagi besok, insya Allah ya. Jadi buat kamu stay tune aja terus di sini, karena juga so ada Nisah Muhammad yang siap mau batangan pak kalian sampai nanti malam, teman pro dua. Dua hari malam ya, terbaik. So, Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Kalian gak bosan kan ketemu sama aku malam hari 2 hari berturut-turut ya? Semoga enggak ya. Ini untuk hari ini edisi Senin 20 Juli 2026. Ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12.

0: WhatsApp lo. Iya bisa men. Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan. Produser. Teman-teman.

0: jam 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus." Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oh, I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. How you

Chipmunk, sini bakal kembali ke layar lebar. Film kisah hewan tupai yang suka bernyanyi ini rencananya tuh bakalan tayang di bioskop tahun 2028. Masih lama ya, say, 2 tahun lagi. Jadi target perilisan film ini juga bakal bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Waralaba Alvin and the Chipmunk sendiri, teman berdua. Dan kabar film baru ini juga bersama dengan Big Shot Pictures yang sudah menyelesaikan usaha patungan dengan Bagdasarian Productions selaku pemilik hak ciptanya. Jadi Big Shot ini didirikan sama Brian Robbins, mengakuisisi ya 25% saham kepemilikan di Alvin and the Chipmunks dan bakal mengembangkan proyek-proyek baru untuk Waralaba ini. Dan distributor untuk film yang direncanakan ini juga belum ditentukan. Akun Instagram Big Shot juga sudah mengunggah gambar desain baru untuk Alvin and the Chipmunks dan ngasih petunjuk The Chipmunks Are Back. Kalau misalkan kalian lihat ya, tampilannya tuh kayak warna merah gitu mostly warnanya. Dan kesepakatan baru ini juga akan membuka pintu untuk mengembangkan konten digital berdurasi pendek untuk YouTube dan juga platform lainnya selain peluang musiknya sendiri. Dibuat di 1958 sama Ross Bagdasarian, dunia Alvin and the Chipmunks ini pusatnya tuh ke Alvin, Simon, sama Theodore. Theodore paling lucu sih menurut aku ya. Tiga bersaudara tupai, penyanyi yang tinggal sama Jeff, manajer dan juga wali sah mereka sendiri. Jadi Rose Bagdasarian dan juga Janice Carman dari Bagdasarian Productions sudah memimpin Waralaba ini tuh sejak 1970-an gitu. Dan mereka juga udah dapetin banyak penghargaan juga ya. Selain meraih 6 Grammy Awards dan juga meluncurkan beberapa serial televisi, Waralaba ini juga menghasilkan film musical live action Alvin and the Chipmunks dari 20th Century Fox di 2007 sama 3 sequelnya sendiri. Dan film-film secara kolektif ini menghasilkan hampir 1,5 miliar US dollar di box office global dengan judul terbaru Alvin and the Chipmunks The Road Chip di 2015.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

meninggal dunia tadi malam, tadi subuh, tadi dini hari sih lebih tepatnya, teman berdua ya. Para fansnya Argentina yang udah sakit hati mungkin ya, udah stres dan lain-lain ya kan, secara lumayan memanas ya sebenarnya pertandingan atau final tadi dini hari teman pro 2, karena kayaknya orang yang dukung Spanyol itu enggak cuman pendukung Spanyol aja. Jadi pendukung beberapa tim yang kalah sama Argentina kemarin, ya enggak sih? Jadi kayak ada dendam pribadi mereka gitu. Dan ini juga satu hal yang menarik dari Piala Dunia kemarin, teman pro 2. Ketika Spanyol menang Piala Dunia 2006, ada yang kalah selain Argentina. Ada Drake yang kalah taruhan 26,9 M. Gila ya. Jadi bukan cuma Argentina yang kalah di final Piala Dunia 2026, Drake juga sama. Setelah bertaruh 1,5 juta US dollar atau setara dengan 26,9 miliar untuk Lionel Messi, CS pulang bawa trofi melawan Spanyol. Jadi Drake ini mengunggah taruhannya untuk Argentina di medsosnya. Dia bertaruh Argentina akan menang melawan Spanyol dalam 90 menit aja. Tapi ternyata sampai selesai, bahkan ada pertambahan waktu dan lain-lain, tidak ada yang berubah ya dari nolnya itu, teman-teman dua. Jadi ini tuh bukan taruhan pertama Drake untuk Argentina. Jadi di 2022 kemarin juga kita tahu Argentina juga menang kan. Dia bertaruh 1 juta US dollar. Lebih sedikit dari taruhan dia hari ini ya. Iya, hari ini ya. Untuk kemenangan Argentina. Jadi dia taruhan 3 arah yang mengharuskan mereka tuh meraih kemenangan dalam 90 menit. Jadi mungkin dia ngerasa kayak 2022 bisa, 2026 juga bisa. Sorry banget, sorry to say. Sudah berubah ya kan. Jadi final 2026 yang digelar di New Jersey, Argentina tampaknya malah terkena kutukan Drake setelah Spanyol berhasil menang dengan skor 1-0. Jadi kekalahan Argentina ini memperpanjang pamor Drake yang dianggap membawa kesialan untuk tim atau atlet manapun yang dia pasang dalam taruhan. Waduh, kayaknya besok-besok kalau misalkan Drake taruhan, ada tim-tim yang udah mulai takut juga ya. Jadi ketika penggemar Argentina melihat Drake telah memasang untuk tim itu, kekhawatiran meningkat karena sedangkan kegagalan taruhan Drake sebelumnya gitu. Drake sebelumnya juga disebutkan rugi 1 juta US dollar setelah New England Patriots kalah dari Seattle Seahawks sendiri di Super Bowl LX di bulan Februari. Dia juga kehilangan 300 ribu dollar setelah mendukung Jannik Sinner untuk mengalahkan Carlos di US Open. Sementara itu, timnas Spanyol ini berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu.

0: bakal ngikutin siaran jaringan Music Live Chat yang disiarkan jaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia.
1: Music Live Chat. Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Ellen dan juga Eri.
1: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
2: Betul.
1: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
2: Mungkin akan ada banyak teman Pro 2. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
1: Betul.
2: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
1: Aduh, Bang Messi nangis.
2: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
1: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
2: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak dong, enggak usah.
2: Maksudnya dibikin kalah.
1: Oh iya benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
2: Asik ya. Iya
1: kan?
2: Iya, benar.
1: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
2: Benar, ya, kan? benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
1: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
2: Ada.
1: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
2: Datang.
1: Bawa pialanya.
2: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry P5 dan juga
2: Rutinitas Pagi.
1: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
2: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
1: Kan itu kayak lirik.
2: Bang Toyi. Sabar.
1: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi ya. Karena mereka baru aja ngetil single terbaru.
2: Betul.
1: Ya, kan? Dan buat kamu yang ingin seru-seru juga di malam hari ini, ingin bertanya, kan lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buset, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo.
0: Halo
3: semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, selalu semangat pagi ya.
0: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa deh?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo
0: Asti.
3: Halo juga. Next,
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
6: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
6: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih.
0: Namanya di Zoom itu.
1: Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
0: Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang
1: pijit. Oh, salah.
0: Bukan dong. Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev. Kang Dev tadi ya. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
7: Halo.
1: Itu tadi lengkap, berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Oke. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D. Ayo.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, okay, tolong Kak Asti dijawab.
3: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan kita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang

0: kita jadi jamming bareng gitu. Dan apa namanya tuh, aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
0: Iya.
2: Oke.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama ketemu.
0: Iya, benar.
1: Tolong
0: karena
1: ya.
0: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kita senang banget.
1: Iya. Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, satset ya.
1: Itu lagu-lagu kan?
2: Lagu ya.
1: Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus habis itu kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
0: apa, Band Academy.
3: Di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
4: Belum, baru konsep.
3: Awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Di
3: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri ya. Aku tahu ya, kalau aku berbeda aku tahu T5 itu dari kecil banget, gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Oh, sih muka aku lebih ini boros.
0: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
0: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya enggak gak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Senang banget.
1: Menarik.
5: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Oke. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
1: Wow.
0: 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
0: Udah lulus. Udah siaran kayaknya dulu.
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP?
1: SMP 27. Sama. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Kasti belum lahir. Ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: ya. Andra belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja. Iya.
1: Bukan, gimana?
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gue ngeliat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SD, gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan beat sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lah, mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
5: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, juga, cari
5: karena formula. Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Nah, di formula sekarang kita mau coba konsep coba retro-retro gini,
4: yang
5: city pop.
2: Iya, benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Universitas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada berapa yang city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu dia mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Radio Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Iya sih, gue penasaran nih.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga YRT5 dengan Masa Remaja.

0: Media Massa Remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari Rutinitas Pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kak lagunya gimana kak?
1: Keren, seru. Parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga, Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, benar.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
1: Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan enggak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu karena emang aku suka nge-rap cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English version.
2: Biasanya English. Oke.
1: Arab. Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, ibu serius?
3: Iya.
0: Oh,
3: awalnya kan kita bikin versi sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya. Yeah.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oke. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak ya?
3: Nggak terlalu sih, nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih ya kebayangnya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja apa segala macem.
1: Oh.
3: Karena lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga. Mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh.
0: Ya Allah.
3: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
0: Aduh. Emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Iya,
3: kotak-kotak. Sama game Muller.
0: Game Muller bener. The Snake.
3: Snack itu yang di,
1: main,
3: ada di
1: Nokia,
0: bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran retro sama pacaran
1: itu tuh sama berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya. Kan?
1: Iya benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pastiin
4: menarik tuh.
0: Ya udah, pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

Welcome.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Rudy Dres Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lo jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa?
0: Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Dres Pagi juga.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget tuh zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Jemputnya gitu.
1: Masih 21. Masih 21. 21.
2: Iya, aduh.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus, itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya? Ya
3: apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV.
1: Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh.
1: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Mungkin mau sehat, iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Yang lain lagi. Boleh, Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, benar.
0: Hemat. Inter.
1: Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nanya itu aja.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe ke kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus juga.
1: Oh, iya benar.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau enggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi-kopi ya.
1: Kayak Daily Art. Daily Art, kasih tahu dong Daily Art apa? Daily ART. Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tahu coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya. Kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead. Oh,
1: museum macan gitu, museum macan ya.
5: Ya kalau enggak ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, ngelukis di tempat.
0: Tapi Gen Z abis sih.
1: Gen Z abis. Gak ada yang ke Jatinangor ya, pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, oi.
0: ngumpet wae.
3: Iya, pakai pacaran enggak kayak Jo, pernah pacaran enggak? Eh,
1: kan kayak Jo.
0: Oh, oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf ini, mainnya ta'aruf ya.
5: Ini paling lu ke rumah anjing aja deh.
1: Rumah anjing, gimana? Itu apa?
5: Hotspot. Hotspot. Oh, wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada mungkin. Dia suka yang agak lain emang kak.
1: Oh, okay. Iya.
5: Banyak rumah tadi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya.
1: Iya. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Tempat alam gitu,
1: ke curug
5: gitu.
1: Oh, oke. Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita gak ngerti lagi.
3: Air terjun,
0: tahu?
1: Air terjun, curug. Iya. Iya.
5: Terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya?
1: Kang Budi belum?
5: Tadi sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat gitu. Properti. Cari properti.
1: Iya, benar.
4: Iya. Gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Bener. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify just kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta,
0: Surabaya. Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Okay. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga ada. Tuh.
0: Pasti. Betul. Tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir dong dari Kang Yerin dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih yang mencintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih, gitu. Terus harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya benar. Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar enggak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
1: semuanya.
3: Amin. Thank you.
0: Thank you.
7: baik.
8: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di.
3: Oh iya besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya boleh boleh boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
8: Oke. Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
1: Di Blok M. Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia. Seru-seruan tadi jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri.
1: Om Yeri.
0: Dan juga Rutina Semagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi.
3: Bye-bye.

Ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Kita berkumpul di Sanggerontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam.

kalau Gen Z itu jadi generasi yang paling sering stres di tempat kerja? Kayak mau tahu, nggak cuma Gen Z ya, anak milenial siapapun itu pasti biasanya tuh hal yang bikin mereka stres itu adalah urutan pertama ya, itu pasti pekerjaan sih, ya kan? Karena memang sebenarnya waktu kita di tempat kerja juga banyak gitu dibandingkan kita di rumah atau di luar gitu kan. Kalau bisa bayangin kalau misalkan pegawai negeri itu dari pagi sampai sore jam 8 sampai jam 5 sisanya tinggal di rumah. Jadi kalau misalkan ditotal-totalin, ya emang lebih banyak waktu kita tuh terbuang di tempat kerja gitu. Dan ini juga aku ngeliatin survei ini tuh lagi rame juga di Instagram ya. Kita tahu Gen Z itu menjadi salah satu generasi yang paling sering ternyata ngalamin stres di tempat kerja. Penyebabnya tuh macam-macam ya, mulai dari deadline yang numpuk, tekanan targetnya, terus ada juga yang bilang pekerjaannya terlalu banyak, ada tambahan banyak pekerjaan, terus gajinya juga nggak naik-naik, ya kan? Terus sampai mungkin ada juga yang susah banget buat benar-benar off setelah jam kerja selesai. Nah, malam hari ini aku pengen ngajakin ngobrol santai untuk kalian semua yang lagi stay tune Project FM Gorontalo. Pertanyaan simpel sih, tapi relate banget. Apa sih hal yang paling sering bikin kamu tuh stres di tempat kerja? Langsung aja share di sini di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon di 08 12 15 1000 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Orang yang nggak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju nggak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang nggak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah, bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closure-nya, kalau di friendship you will never find a closure, trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

ngomongin stres, banyak orang tuh langsung kepikiran deadline. Kerjaan datangnya barengan, revisi terus berdatangan. Belum lagi kalau misalkan semuanya tuh harus selesai right now, sekarang juga, ya kan? Kadang yang bikin capek tuh bukan pekerjaannya juga, tapi kadang-kadang tuh orang yang di sekitarnya, ya gak sih? Ada yang komunikasinya tuh susah, ada yang suka lempar tanggung jawab, atau mungkin ekspektasinya terlalu tinggi. Ada yang orang dengan banyak alasannya dia, akhirnya dia lempar pekerjaannya dia ke orang lain. Apalagi orang-orang yang suka menjilat, sayang. Jam kerja tuh bukan berarti pikiran ikut selesai biasanya. Masih kayak kepikiran email, chat-chat kantor. Belum lagi kalau misalkan soal ada petanda mention di grup-grup kantor, ya kan? Target-target juga harus tercapai, sampai susah tidur karena mikirin kerjaan, gitu. Jadi kayak, even udah sampai di rumah, kadang tuh masih ada aja kerjaan yang kita bawa di pikiran kita tuh di rumah. Makanya aku kalau misalkan udah nyampe rumah tuh kadang-kadang, tuh, tapi itu jarang banget sih. Jarang banget merasakan yang sampai rumah tuh benar-benar me time gitu. Tapi tetap aja harus nyari topik lah atau apalah gitu. Libur apalagi mungkin ada banyak, ya kayaknya semua orang juga mengalami itu ya teman-teman. Namanya juga kerja nyari duit, ya kan. Kalau kamu sendiri biasanya hal yang paling sering bikin kamu stres di tempat kerja kamu tuh apa sih? Share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolong gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Aduh, aku suka banget sama lagu ini. Tapi ini tuh versi yang barengan Ed Sheeran ya, 2023 dirilisnya. Aku tuh dengerinnya tuh yang versi originalnya originalnya Sandra sendiri, tempat dia Let Her Go. Tapi aku lupa ini tuh dirilis tahun berapa gitu. Cuman yang ini tuh versi duetnya barengan Ed Sheeran dari album All The Things Like Anniversary Edition. So Let Her Go. Masih dijaga malam, masih ditemenin sama Nisa juga untuk malam hari ini, teman berdua. Dan kita juga masih ngomongin tentang survei yang katanya Gen Z itu paling sering stres di tempat kerja. Yang menurut aku juga bukan cuma Gen Z ya, anak-anak milenial dan lain-lain juga pasti ngerasain hal yang sama gitu. Mungkin bedanya Gen Z, aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang itu juga. Bedanya kerja zaman dulu sama zaman sekarang mungkin karena kita sekarang tuh udah terlalu terpapar sama yang namanya teknologi yang sudah semakin canggih ya, jadi kayak ada tambahan-tambahan distraksi dari luar aja menurut aku sih. Dan kadang yang bikin stres itu juga bukan orang lain tapi diri sendiri, karena kita ngerasa kayak takut salah, takut dinilai jelek, takut gak diterima, takut mengecewakan, overthinking, jadi yang bikin kita burn out juga gitu. Dan di tengah pekerjaan yang padat-padat ini, ternyata tuh ada hal-hal sederhana yang mungkin bisa bikin kita semangat lagi, teman berdua. Misalnya kalau aku tuh kayak minum kopi atau matcha, menurut aku itu simple things tapi lumayan membantu sih. Atau ngobrol sama teman yang sefrekuensi di tempat kerja, atau dengerin musik ya, atau mungkin makan makanan favorit, hal-hal simple yang less budget juga tapi lumayan ada efeknya untuk aku sendiri gitu. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku untuk malam hari ini, masih bakalan aku tungguin ya di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prudent_galantala.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Oh, I'm obsessed.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

rasa yang ini teman berdua, kita move dulu ke Instagram untuk bacain respon yang udah masuk ya. Ini tuh udah ada, kenapa dia? Ini tuh sudah ada In Blue. Ada In Blue yang katanya tuh, kenapa sih? Oke, okay. Sorry to say ini teman berdua. Ada In Blue yang katanya dia memilih yang bikin dia, apa sih namanya, bikin dia stres di tempat kerja itu katanya sih ini, deadline kerjaan gitu. Jadi kayak kita harus kerja diburu waktu, itu menurut aku juga nyebelin ya, karena kadang-kadang tuh pekerjaan itu takut nggak itu loh, nggak bener kerjanya, karena kita mikirnya tuh harus cepet bukan harus tepat, takutnya kayak gitu. Terus ada Carmelita, katanya yang bikin stres adalah ekspektasi ke diri sendiri, kayak takut salah, itu yang aku bilang tadi ya, takut salah, takut nggak diterima, takut ya pokoknya intinya bikin overthinking lah. Anyway, kita bacain juga request yang udah masuk teman berdua. Ini tuh sudah ada si siapa tadi request ya, In Blue, kerjanya banyak, gaji nggak naik juga kata si In Blue sendiri. Okay, dia request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku, sama tadi tuh Carmelita udah request lagu lama dari Backstreet Boys dari album The Hits Chapter 1 2001 dirilisnya teman berdua, With Drowning, one of my favorite song by Backstreet Boys sendiri teman berdua. Kalau gitu kita langsung ya puterin ya. Ada Fajar Nur dari album Sementara Selamanya dengan Salah

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng, jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Iya, begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengar

0: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Intinya teman berdua, gak semua orang tuh punya pekerjaan yang mudah dan gak semua perjuangan kelihatan dari luar ya. Jadi menurut aku drama-drama dalam pekerjaan, stres dalam pekerjaan itu hal yang biasa. Cuman yang satu yang harus kita ingat ya, kita harus bersyukur punya pekerjaan karena di luar sana banyak sekali pengangguran yang memang memimpikan posisi yang kita punya saat ini gitu. Jadi selama kamu kerjaannya juga masih aman ya, maksudnya nggak keluar jalur, nggak yang aneh-aneh, nggak yang negatif, menurut aku ya udah tinggal dijalanin aja gitu. Yang namanya pekerjaan juga udah konsekuensi kita bekerja nyari duit ya kan, jadi ya harus diterima aja gitu loh teman berdua gitu. Dan ya intinya jangan lupa untuk saling menghargai, terus juga saling menyemangati, dan yang paling penting jangan lupa untuk jaga diri sendiri. Thank you buat kamu semua yang udah share cerita kamu hari ini. Semoga apapun tantangan di tempat kerja ya, selalu ada jalan keluar dan alasan untuk tetap semangat. Aku pamit undur diri seperti biasa, sampai nanti di jam 12 aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di jaga malam kali ini. Tetap sehat, tetap produktif, dan semoga hari kamu menyenangkan. Bye-bye, happy Monday.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Dipit. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: anywhere.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank.
2: Kok
0: phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, mana
4: kamu? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
0: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda, yeay.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Kamu lagi dengerin PDFM Gorontalo.
2: Selamat malam teman Perdo, dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

mengudara di frekuensi 92,4 FM. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan, korang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa salat duha itu adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4, salat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: go anywhere.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hampir semua dibandingkan. Tak lagi dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

0: don't go anywhere.
1: Dok, coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng Pak kita polingan? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
3: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.
1: What time is it, huh?

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Prado. Pada bikin pagi kamu makin seru barengan Prado FM Gorontalo tentunya teman Prado. Barengan si Danako, selamat pagi teman Prado. Jangan lupa untuk buka jendela, maybe kamu udah pada bangun. Hirup udara segar dan lepasin semua males kamu karena Spada udah hadir lagi nih nemenin kamu teman Prado. Barengan aku tentunya sini anakku dan aku bakal siap-siap buat apa ya? Suntik kamu enggak dong. Siap-siap buat dapat suntikan semangat lewat lagu-lagu favorit kamu tentunya, terus juga topik-topik kece yang udah disiapin sama MD kita untuk lagu-lagunya, untuk topik aku udah siapin juga di Instagramnya Prado untuk jam 7 pagi teman Prado. Kepagian kan rajin dong teman Prado. Jadi kalau kamu yang udah berselancar di Instagramnya masing-masing, silakan mampir di IG-nya Produa di @produa_gorontalo. Selamat pagi juga buat kamu-kamu teman Produa yang jam 6 pagi udah siap-siap mau ke kampus, mau ke sekolah teman Produa, mau kerja, atau buat kamu juga yang masih guling-guling di kasur, masih pengen bobo teman Produa. Pengen bobo sih bobo aja teman Produa, cuman ingat juga jam kerja kamu jangan sampai telat, apalagi ke sekolah ya teman Produa. Penuhin vibe positif kamu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa di Produa FM Gorontalo. Check this song out.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua iyaku. Unbreakable Me, single 2026. Keren banget lagunya. Aduh, sakit banget lagi Sariawan. Ini bisa teriak-teriak banget teman terbaik dua, tapi aku pengen teriak gimana dong. Ah, elah, Sariawan, Sariawan. Teman terbaik dua, kalau biasanya atlet nginep di kampung atlet saja di Asian Games 2026 Jepang, nanti ceritanya bakal sedikit berbeda teman terbaik dua. Jadi, kontingen Indonesia itu bakal menempati 3 jenis akomodasi, yaitu atlet village, hotel, dan bahkan kapal pesiar. Tenang, tahun pedu ini bukan hadiah liburan. Semuanya itu disesuaikan juga dengan lokasi venue pertandingan supaya perjalanan atlet itu lebih dekat, lebih hemat waktu, dan tentu lebih fokus mengejar prestasi. Nah, Save the Mission Indonesia, Todo Tua Pasaribu, bilang tim ini udah meninjau langsung fasilitas di Jepang. Dan tantangan terbesarnya memang ya mengatur atlet dan ofisial yang tersebar di 3 lokasi berbeda. Karena itu setiap lokasi nantinya bakal ditempatkan perwakilan tim untuk memastikan semua kebutuhan atlet itu tetap terpenuhi teman berdua. Nah kalau kita dengar kata kapal pesiar, ya jangan langsung mikir atletnya mau liburan teman berdua. Ya mereka bukan mau cari sunset, tapi cari medali dong. Semoga yang pulang nanti bukan cuma bawa koper, tapi juga bawa emas, teman berdua. Kita doain aja, semoga seluruh persiapan berjalan lancar, terus juga para atlet Indonesia bisa tampil maksimal, mengharumkan merah putih di Asian Games 2026.

0: Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
1: Baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu?
0: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
1: Aku juga baru tahu. Aku baru
0: malam
1: tahu
0: Jumat
1: itu.
0: Lagi.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya ada
1: katanya
0: apa?
1: Kenapa? Nah. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya.
1: Oh.
2: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
1: Oh.
2: Jadi kayak
1: iya.
2: buat itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
1: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, yaudah, sekarang.
1: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kemudian menang lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Well, teman kedua, ada kabar dari lintasan Formula One di mana tim Ferrari ini harus menerima denda after terjadi insiden saat pit stop Lewis Hamilton di GP Belgia 2026. Nah, saat menjalani pit stop, Hamilton sempat bergerak ketika proses pergantian sayap depan belum benar-benar selesai. Akibatnya, seorang mekanik Ferrari tersenggol dan terjatuh. Tapi beruntungnya teman kedua, mekanik ini nggak ngalamin cedera serius. Terus juga after diselidiki, ternyata FIA bilang kesalahan itu berasal dari koordinasi tim Ferrari, bukan dari Hamiltonnya. Ferrari pun didenda 30.000 euro dengan 10.000 euro diantaranya itu ditangguhkan selama 1 tahun kalau pelanggaran serupa nggak terulang. Hamilton juga mengaku lega karena mekaniknya itu baik-baik aja dan menyebut insiden ini sebagai pelajaran penting supaya komunikasi di pit stop juga semakin rapi. Nah, kalau di jalan raya kita sering dengar hati-hati, lihat kiri kanan. Nah, di pit stop Formula One ternyata harus ditambah. Lihat lampu hijau dulu, baru gas. Soalnya pit stop itu cuma hitungan detik tahun kedua. Tapi kalau salah koordinasi, dendanya langsung bikin dompet tim ikut ngerem. Semoga insiden ini jadi evaluasi buat Ferrari supaya balapan berikutnya itu makin mulus. Gak ada drama di pit lane dan tetap fokus juga mengejar podium.

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pe mahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karawo, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu Ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu Noo. Hijau kangkung saja. Semua busu ini niat.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Jam 6:50 waktu Indonesia Tengah, aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart internasional top 20 Brodo FM Gorontalo. Posisi 20 new entry kita ada The Script dengan Man in the Arena.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Info cuaca Pro 2. Info cuaca buat teman Pro 2 edisi Selasa 21 Juli 2026 akan disampaikan Prakirawan Said Mahadir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Selasa 21 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Popayato, Lenito, Patilanggio, Taluditi, Buntulia, Wanggarasi, Tolinggula dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, di mana ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat media sosial. Kamu juga? Eh iya benar, sama loh.
1: Oh my god.
0: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja. Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau nirmis. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main. Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan? Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya. Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih. Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa. Setuju banget. Dan siap, udah ngasih tahu. Oke.

104.9 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2, jam 7 pagi, lebih 11 menit, Dr. Desya Tengah. Kita masih di Spada, selamat pagi teman PR2. Bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo, teman PR2. By the way, tau gak sih teman PR2, kalau hari ini tuh diperingati hari atau hari Junk Food Nasional, National Junk Food Day, teman PR2. Jadi hari dimana alasan akan cuman sehari ini doang kita makan junk food kan. Ini resmi ya, berlaku valid dan disahkan secara moral. Kita tahu sekali siapa sih yang bisa bertolak wangi dari makanan-makanan yang junk food ini teman PR2. Entah itu wangi kentang goreng yang baru mateng atau lelehan keju di atas burger juicy teman PR2. Itu menggoda iman banget teman PR2. Tapi ya tenang, hari ini kita gak cuma bakal bahas yang enak-enaknya doang, tapi kita juga bakal ngobrolin fakta unik di balik junk food dan gimana caranya biar kita tuh gak kebawa arus makan junk food kebablasan. Nah, di akun Instagramnya PR2, di @PR2_Gorontalo, itu ada pollingan yang bisa kamu ikutin teman PR2 sama question box-nya. Pollingan tinggal di poll yang mana yang sesuai dengan kamu. Apa kamu kebablasan? Dan di question box-nya juga bisa ikutan komen teman PR2. Jadi seberapa sering sih kamu tuh biasanya hilaf makan junk food dalam seminggu? Di pollingan itu ada pilihan satu kali seminggu. Kamu ya bisa dibilang disiplin ya ini. Terus juga yang kedua dua sampai tiga kali seminggu. Ini tipe-tipe yang lumayan juga teman PR2. Terus yang ketiga, hampir tiap hari. Wow, ini luar biasa teman PR2. Ini udah di level hilaf stadium akhir. Yang keempat, jarang banget anak fit life sejati ini mah. Jadi kamu bisa ikutan gabung teman PR2 di Instagramnya PR2, di @PR2_Gorontalo. Nanti juga bisa ikutan di question boxnya itu. Trik paling ampuh apa yang kamu lakukan teman PR2 untuk bisa menahan rasa ingin sekali makan junk food teman PR2. Itu selain Instagram, kamu juga bisa gabung lain telepon kita 08 12 15 1924, juga WhatsApp boleh banget 08 11 43 000.

0: kuat tidur itu.
1: Bangkitlah Kendrick, kamu lebih dari Zed. Kalau lagi galau yang kita peng.
2: Kendrick,
3: kalau gue sih

tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

Take Me Home Tour Padua, Cash Cash featuring Bibi Rexha. Dan Tour Padua menit 24 dari jam 7 pagi. Aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Deh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Ini juga hoax sekali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

0: Sulawesi Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, akui gak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan gak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau konsens artinya sama-sama setuju dan sama-sama gak masalah. Kalau emang konsens, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagian yang lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perdua Dasya dengan Give Love. Dan 94.2 kita masih ngebahas soal trik paling ampuh kamu buat nahan rasa pengen makan junk food, teman perdua. Kalau aku bikin versi yang lebih sehat asli, padahal suka kalah dikit. Kenapa ya, itu makanan yang sangat-sangat menggoda, teman perdua. Yang serba instan ini sangat menggoda sekali ya. Tapi dampaknya juga ya, Masya Allah, tabarakallah ya kan. Nah teman perdua, Ngoni pernah berpikir tidak, kenapa dia tuh dia kasih nama junk food atau makanan sampah? Kan rasanya enak ya, bukan rasa sampah. Jadi teman perdua, istilah junk food ini pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970-an sama seorang ilmuwan nutrisi namanya Michael Jacobson, yang disebut junk alias sampah karena makanan-makanan ini tuh punya kalori, terus juga gula, lemak jenuh, dan garam yang tinggi banget teman perdua, tapi nol alias miskin nutrisi penting kayak serat, vitamin, atau protein. Jadi cuma nyampah doang di perut, bikin kenyang sesaat, tapi gak ngasih gizi buat tubuh kita. Tapi anehnya teman perdua, kenapa makin junk? Rasanya makin nagih di lidah kita. Iya benar lagi. Ternyata teman perdua, otak kita tuh memang didesain suka sama kombinasi tiga serangkai, gula, lemak, garam. Nah pas kita makan junk food, otak kita tuh bakal merilis hormon dopamin secara berlebihan teman perdua. Nah si dopamin ini nih, hormon yang bikin kita merasa senang dan happy. Makanya kalau orang lagi stres, patah hati, atau habis revisian draft skripsi atau tugas kantor, pekerjaan kantor, ya bawaannya pengen banget ngunyah junk food ini teman perdua, kayak pizza, ayam goreng crispy. Dan otak kita lagi nyari instant reward teman perdua. So ingat juga sih teman perdua ya, bahayanya kalau dopamin ini terus-terusan dipicu junk food, ya lama-lama kita bakal ketagihan dan porsi makan kita juga makin gila-gilaan teman perdua. Nanti bakal aku cek dulu di Instagram udah berapa banyak pollingan, terus juga siapa aja yang udah komen, plus after komen dia tuh ikutan request. Tapi kalau hanya langsung request, sorry banget guys, aku gak bisa play ya, kecuali kamu respon dulu teman-teman berdua.

es Danger Princess. Lagu-lagunya teman Prodo bisa kamu request di Prodo FM Gorontalo. Ini nih, list lagu terbaru banyak banget teman Prodo. Jadi silakan dipilih mau yang mana.

1.2 aku langsung gas ya untuk sepil-sepil hasil rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Posisi 20 turun satu anak tangga di Divi Hali featuring Prince sama Negi Seandainya. New entry kita di posisi 19 Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Delapan belas naik dua anak tangga Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 17 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Sayang banget teman P2 turun empat anak tangga di posisi 16 sekarang. Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Masuk di posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Abang masih ada kesempatan. Lagi dan lagi turun 3 anak tangga teman berdua di posisi 14 Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

coklat manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Cake Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau cake dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.